ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Malaysia Bang FM, satu pilihan Zone Aktif 6.10 pagi. Hai hai hai, godong-godong semua. Salam hujung minggu lah ya. Hari ni hari Sabtu tau, 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi sebenarnya hari ni ada berita baik juga nak kongsikan bersama dengan godong-godong kita. Untuk yang ingin memohon sumbangan tunai rahmah ataupun STR bagi tahun 2027, tahun hadapan, permohonan STR 2027 telah dibuka mulai 1 Oktober baru-baru ni. Tetapi buat masa ini, permohonan hanya boleh dibuat secara manual lah ya, di pejabat hasil. Jadi bagi awak semua yang nak memohon secara dalam talian pula, permohonan akan dibuka mulai 15 Oktober 2026. Yep. Hari Khamis, minggu hadapan. Okay. Jadilah mula ambil maklum, tarikh ini bermula 1 Oktober, boleh pergi ke pejabat hasil sekitar berdekatan dengan awak mem. Kalau rasa macam atas talian lah mudah tirai ya. Mulai 15 Oktober 2026 hari Khamis di laman Sesawang STR, okey. Jadi mohon ambil maklumlah tarikh ini dan pastikan awak merujuk portal rasmi STR untuk mendapatkan maklumat lanjut serta kita nak ngeloklah sebarang penipuan, okey. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi kalau saya tengok-tengok juga ni, menerusi WhatsApp Pang FM ni, hari ni kita ada siapa? Kalau kita tengok dekat sini, kita ada orang Pekan, Pahang Tua ya. Bersama-sama dengan kita, Kamarul Ibrahim. Didoakan moga dipermudah urusan katanya. Dan pagi ni juga, kita ada Iza Abbas Ibam. Katanya, selamat bertugas, selamat pagi. Semoga terasa sihat semua. Di Ibam pagi jerebu kuat dengan mendung, lama dah tak hujan katanya. Musim jerebu, saya keluar rumah kerja yang patut je katanya. Lebihnya duduk dalam rumah je ya. Dan pagi ni kita ada Wak Manis Skin Chain juga ya, orang Selangor. Moga-moga pagi anda hari ni dipermudah segala urusan jugalah ya, insyaAllah. Dan seperti biasa, jam yang ketiga hari ni kita nak kongsi dengan godong-godong kita untuk keadaan ataupun laporan cuacanya sekitar negeri Pahang pukul 8.15 minit pagi, okay? Dan seketika kita nak bersama dengan Chris Dayanti menghitung hari. Tapi ada rakan artis kita, Bella Astilah ni, bukan menghitung hari, tetapi menghitung detik. Majlis nikahnya hari ni bersama dengan pasangan pilihannya juga, Syed Saddiq ya, yang akan berlangsung lokasi majlis nikahnya di Menara Merdeka 118. Dengan tema serba putih, dengan konsep Arabik atau Islamiknya. Apapun kita doakan, moga dipermudah urusan, lancar. Tutur kata Syed Saddiq kita ya. Okey, ini dia Chris Dayanti.
1: Menghitung hari, detik demi detik.
0: Terus layan Pang FM,
1: masaku
0: satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 8.17 minit pagi. Seperti biasalah, jam yang ketiga hari ni kita nak kongsi bersama dengan godong-godong dan pendengar-pendengar kita untuk laporan dan ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang. Kalau sebentar tadi kita bersama dengan Amir, rakan kita menerusi talian Pahang FM sebentar tadi, katanya di Temai Pekang hari ni tak lepas keluar, katanya nak ke kebun. Hujan ya. Jadi bagaimana cuaca tempat anda, macam mana sekarang ini? Jadi untuk ramalan dan laporannya, kita nak bersama dengan Encik Syarizan di talian, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Syarizan.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Salah hujung minggu ya.
1: Okey, sama.
0: Okey Encik Syarizan, untuk perkongsian ramalan ataupun laporan cuacanya hari ini, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Muhammad Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana hujan di beberapa tempat sedang berlaku di daerah Temerloh, Maran, Jerantut, Pekan dan Kuantan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di daerah Cameron Highland, Nipis, Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Syarizan.
1: Sama-sama.
0: Ni dah bersarapan belum pagi ni ni?
1: Alhamdulillah dah makan.
0: Alhamdulillah, untung no. Okey, terima kasih Encik Syarizan atas perkongsiannya.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia, kita bersama dengan Encik Syarizan, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Awam ni dah berserapan belum pagi ni ya? Makan benda weh pagi-pagi ni? Adakah menunya nasi lemak ke, nasi minyak ke? Oh, sedapnya ya. Apa-apa pun, kita mulakan makan ataupun jamu selera kita dengan bismillah. Okay, apa pun terus layan Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. 8.31 minit pagi. Seperti biasalah hari ini kan kita nak kongsi bersama dengan godong-godong pendengar kita. Aktiviti-aktiviti menarik yang awam boleh hadir ataupun turun padang meraikannya hari ini. Dan kalau dekat Kuantan, kita ada program istimewa juga. Selain kita ada program di Kompleks Sukan Negeri Pahang. Dan kita ada program juga di tempat lain. Di tempat lain tu di mana? Untuk perkongsiannya, kita nak bersama dengan Puan Nur Farhanali binti Muhammad Zulkifli Li, pengarah LPPKN Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Puan Nur Farhana.
3: Waalaikumsalam Puan Atira Pahang FM.
2: Apa khabar kita pagi ni?
3: Baik-baik, bersemangat ni. Hari ni ada program sambutan kesedaran kanser payudara ni.
2: Mantap lah Puan. Ni sebelum pergi program tu dah makan ke belum tu?
3: Bersemangat lah. Kita panggil pink October, pakai baju warna pink hari ni.
2: Oh, pakai warna pink ya. Alah, yeah. Kenapa tak cakap kita boleh pakai baju pink sekali?
3: Lupa,
2: tak apa Puan. Yang paling penting, bila bercakap tentang pink ni, dia sinonim dengan warna untuk wanita kan. Kita ni memang suka warna pink kan. Cantik kan. Sebenarnya juga sambutan bulan kesedaran kanser payudara tahun 2026 peringkat negeri Pahang. Jadi untuk permulaannya Puan, mungkin Puan boleh kongsikan penganjuran program hari ini sebenarnya, sambutan bulan kesedaran kanser payudara tahun 2026 peringkat negeri Pahang yang sekarang ini sedang berlangsung di Berjaya Mega Mall Kuantan ketika ini ya Puan ya. Silakan Puan untuk perkongsiannya.
3: Ya, program kesedaran kanser payudara, kita pada nama glamour dia pink October lah ya.
2: Okey.
3: Setiap bulan October je, dia akan bertukar jadi warna pink.
2: Okey.
3: Kita ingin menggalakkan wanita, khususnya wanita lah ya.
2: Iya.
3: Untuk menjalani saringan kanser payudara lah. Ya. Jadi, memandangkan penyakit kanser payudara ni antara penyakit yang membunuh wanita asalnya. Ya,
2: betul.
3: Yang tinggi lah ya di kalangan wanita. Jadi, kita mahu wanita-wanita, khususnya wanita Malaysia, menjalani saringan, buatkan langkah pencegahan untuk buat pemeriksaan saringan payudara mereka lah.
2: Okey.
3: Okay, antaranya kalau di LPPKN ni, kita memberi subsidi mamogram.
2: Subsidi
3: jadi untuk wanita 40 tahun ke atas hingga umur 70 lah. Warga negara Malaysia dan penduduk tetap.
2: Baik.
3: Menjalani saringan mamogram. Ujian mamogram di pusat rawatan yang berdaftar dengan LPPKN lah. Pusat rawatan ni pusat rawatan swasta ya.
2: Okay.
3: Mana lagi kita nak dapat ni? Swasta berbayar tapi kerajaan yang bayar subsidi.
2: Kan? Maksudnya percuma ke ataupun ada penurunan harga point?
3: Jadi kalau yang bawah pendapatan bawah RM10,000 ke bawah ni, okey, semua dia percuma, kerajaan bayar dekat pusat rawatan tersebut lah.
2: Oh, bila dengar RM10,000 tu banyak tu, dia kira gaji tahunan ke gaji bulanan tu?
3: Sebulan.
2: Poh, paling siapa boleh join sekali ni ya untuk dapat subsidi ya.
3: Kalau umur dah 40 tu, marilah ke kapal program kami untuk daftar di Berjaya Mega Mall. Pukul 10 pagi hingga 5 petang.
2: 10 pagi hingga pukul 5 petang.
3: 5 petang. Kita membuka kaunter pendaftaran subsidi mamogram secara besar-besaran. Kita menggalakkan wanita. Mai datang ramai-ramai. Sementara kota masih ada. Kita ada kota sana. Ya.
2: Berapa banyak kota tu Puan?
3: Kita dapat kuota tambahan sebanyak 1,500.
2: Wih, 1,500. Banyak tu dong. Ambil peluang banyak.
3: kalau bahasa sekarang, banyak bapak lah.
2: Oh, banyak weh. Oh.
3: Banyak. Jadi, marilah datang ramai-ramai untuk mendapatkan subsidi mamogram bagi wanita. Sayangnya kalau tak dapat ni percuma.
2: Eh, betul.
3: Untuk subsidi rawatan tu lah. Untuk ujian mamogram tu percuma. Tapi bila datang tu adalah untuk kos pendaftaran tu berbeza lah. Okay. Murah je, RM10.
2: Tu pendaftaran. Tak apa, untuk kesihatan kau sanggup ni ulu RM10 ini ha kan? Untuk pendaftaran kan puan kan?
3: Ha, saya bagi tahu lah bayar RM10 tu kan. Nanti orang datang kata dengar percuma. Dah sudah. Tapi ujian subsidi mamogram tu memang percuma. Dia mahal lah di luar tu. Tapi percuma. Datang, ada buat appointment dengan pusat rawatan yang terpilih masa di Berjaya Megamon KPJ lah. KPJ pasang specialist jadi datang untuk dapatkan appointment terus kat situ. Sebab KPJ juga membuka kaunter perkhidmatan mereka untuk membuat saringan kesihatan percuma.
2: Baik.
3: Ya, banyak pihak KPJ menawarkan perkhidmatan pada hari inilah.
2: Selain datang, ada pemeriksaan untuk mamogram untuk wanita-wanita para kaum hawa yang berumur 40 hingga 70 tahun ke atas kan, ada subsidi secara percuma. Apa lagi intipati-intipati ataupun aktiviti-aktiviti untuk program hari ini buat?
3: Oh, banyak. Pertama ya, kita ada terapi aerodance. Kemudian kita ada pertandingan kan ya. Pertandingan suara harapan kita panggil, iaitu pertandingan menyanyi lah sebenarnya. Kita namakannya pertandingan suara harapan terbuka lah. Mari datang lah. Siapa yang ada suara sedap-sedap ni daftar lah ya. Ada syarat pendaftaran tu boleh je datang. Boleh, tak ada masalah.
2: Baik.
3: Sampai ke petang acaranya. Dan kita ada aktiviti marwana percuma, datang lah. Ini semua hadiah wang tunai ni.
2: Seronok ya bila dengar wang tunai. Wow puan, macam tu. Siapa yang boleh hadir ataupun menyertai program marwana ni puan?
3: Program mewarna ni untuk anak-anak lah.
2: Untuk anak-anak.
3: Sekolah rendah. Sekolah pratadika pun lah. Mai datang.
2: Okey puan.
3: Datang mewarna.
2: Tadi puan ada sebut tentang terapi arodan tu.
3: Ya, kita mari menarilah.
2: Arodan tu mungkin bagi pendengar-pendengar kita pertama kali dengar tu puan. Puan boleh kongsi.
3: Arodan ni dinamakan macam senar aerobik lah kita panggil.
2: Okey, faham.
3: Kan, jadi beramai-ramailah menari. Okey, jadi siapa yang datang menari menunjukkan bakat adalah kita bagi sagu hati ya. Hari ni banyak sagu hati ni.
2: Ada wang tunai, ada subsidi percuma, ada juga macam-macam aktiviti mewarna arodan tadi, macam-macam lah ya puan ya. Untuk yang program arodan.
3: Cabutan tuah ni, cabutan tuah penting ni, barang elektrik banyak.
2: Banyak katanya puan tu. Mualah datang beramai-ramai ya. Dan mungkinlah di akhirnya puan, harapan puan sendiri untuk penganjuran program hari ni, silakan.
3: Ya, saya amat-amat berharaplah ya, khususnya wanita ambil peluang ni. Cuma subsidi mamogram ni, ujian saringan mamogram ni kalau buat sendiri bayar mahal beratus. Ini kerajaan bagi percuma bila lagi?
2: Bila lagi weh?
3: Untuk wanita ya, tak ada lelaki. Okey. Untuk wanita. Jadi kita dengar subsidi baja lah, subsidi tu, subsidi ni kan. Ini dengar subsidi mamogram ni untuk wanita kita, supaya kita dapat kesan ni, langkah pencegahan untuk mengesan simptom-simptom ni, ujian mamogram ni untuk mengesan ya.
2: Kukulah
3: ada kanser.
2: Okeylah puan.
3: Kita dengan awal lebih baik.
2: Betul. Kita mencegah lebih baik daripada merawat kan puan kan. Okey puan. Sebentar tadi puan ada kongsi sikit, 40 tahun ke atas boleh mendapatkan subsidi percuma untuk mamogram. Tetapi kalau umur 40 tahun ke bawah tu boleh juga ke?
3: Boleh. Pertama, kalau umur dia 35 hingga sampai sebelum 40 tu, dia kena ada surat rujukan daripada doktor lah.
2: Faham.
3: Kalau doktor kata pesakit ni perlu menjalani saringan apa tu, ujian mamogram lah. Sebab masa dia check up breast tu kan, kuku ada dah macam bonjolan. Jadi memerlukan penelitian terhadap apa ni, tisu payudara dia. Jadi buatlah ujian mamogram. Jadi datanglah, hantarlah, buatlah, bawalah surat rujukan tu ke Klinik Nur Sejahtera LPPTN. Kalau di Kuantan kita ni dekat stadium ni lah, Pekan Melayu ni, Malay Pound. Datanglah, baru LPPTN akan ada surat tersebut, barulah kita boleh memberikan screening mammogram lah.
2: Faham. Okey Puan, di akhirnya nak minta Puan untuk mengajak semua warga Pahang, khususnya orang Kuantan ya, kita memeriahkan program yang berlangsung di Berjaya Mega Mall bermula pukul 10 pagi nanti ni Puan. Silakan.
3: Jom semua wanita-wanita Kuantan, kita singgah di Berjaya Mega Mall 10 pagi hingga 5 petang, dapatkan subsidi mammogram dengan kadar segera selagi kuota masih ada.
2: Baik, terima kasih banyak Puan atas perkongsian pagi ni.
3: Ya, terima kasih Atira. Selamat pagi Pahang FM. Jumpa lagi.
2: Bye. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Nur Farhan Ali binti Muhammad Zulkifli Li, pengarah LPPKN Negeri Pahang. Ceria amat weh suaranya ya. Dia mengajak semua warga Pahang, warga Kuantan ataupun warga sekitarnya untuk datang sama-sama memeriahkan program yang berlangsung di Berjaya Mega Mall sempena sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara tahun 2026 peringkat Negeri Pahang. Sebab tadi Puan ada kongsi berkaitan tentang Arodan tadi tu, tarian pocho-pocho katanya tu. Jom seketika kita nak layang lagu gandingan Jimmy Palikat dan juga Karma. Pocho-pocho terus layan Pang FM.

Bow. Radio Malaysia Abang FM 1.8.46 ini pagi. Hari ini anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah ya, Atira Wahab. Ana Wahab ni lah teman pagi anda menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Dan di jam ini juga anda akan dengar lagu ini seketika nanti.

Kita layan lagu Hindustan lah pagi ni ya. Kejap sahaja lagi. Dan pukul 9 pagi nanti kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan di jam yang seterusnya, kita ada Al-Tamwil Al-Islami. Tetapi siaran ulangan pada minggu yang lepas. Okay, seketika kita nak bersama dulu dengan Alfa Bujang. Terus layan FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami.
6: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
7: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
8: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
9: Wallet saya sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
10: Kebang.
8: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
11: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
12: 9.15 minit pagi seperti biasa dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami pagi ni. Untuk kita celikkan bersama-sama dalam segmen kewangan Islam kita. Dan pagi ni saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, Pendakwa Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Alif.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Orang yang dah berpindah dari Pahang pergi ke Selangor. Apa khabar kita?
13: Alhamdulillah sihat. DJ apa khabar?
12: Alhamdulillah sihat.
13: Jadi walaupun kita berada di Selangor tapi Pahang ni tetap di hati lah. Alhamdulillah.
12: Mantap lah. Mantap. Apa-apa pun selamat bertugas di tempat yang baru ya. Baik, Ustaz Alif ya.
13: Terima kasih.
12: Okey. Baik, pagi ni kita nak berkongsi berkaitan tentang topik faraid. Ada godon-godon dan pendengar-pendengar kita tanya. Tajuk benda hari ni weh. Tajuknya hari ni waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Oh, bila dengar menghabiskan tu, wow. Gitu Ustaz.
13: Macam banyak
12: menghabiskan. Macam banyak habiskan tu ya. Tapi untuk perinciannya, anda boleh dengarkan bersama-sama dengan kami pagi ini. Okay, jadi untuk permulaannya Ustaz, kita nak mulakan dengan asas dululah ya. Apakah yang dimaksudkan dengan asobah ma'al ghairi dalam ilmu faraid? Apakah perbezaan ringkas antara asobah ma'al ghairi dengan asobah bil ghairi? Kita pernah bincang topik ini sebelumnya.
13: Yeah.
12: Sebenarnya kan. Jadi kita nak tahulah perbezaan secara ringkasnya. Silakan Ustaz.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat sama-sama kita berada pada segmen Al-Tamwil Al-Islami. Kita membicarakan tentang ilmu faraid dan pada pagi ini khususnya kita membicarakan tentang satu tajuk. Sebenarnya kalau kita tengok pada tajuk yang nak dibicarakan ini adalah lebih pada penumpuan tentang asobah ma'al ghairi. Sebelum ni kita biasa dengar ma'al hijrah, ma'al gunnah, ni ma'al ghairi. Apa pula sebenarnya?
12: Betul lah tu Ustaz.
13: Okay. Sebenarnya okay, berbalik pada soalan yang diajukan, Alhamdulillah. Membicarakan tentang asas dalam ilmu faraid ni, bila membicarakan tentang waris, kita telah pun membicarakan tentang waris dalam ilmu faraid ni ada dua. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut anwa'ul al-irsi, jenis-jenis waris. Yang pertamanya ashabul furud, yang keduanya asabah.
12: Okey.
13: Ni kita dah biasa cerita dah sebelum ni, iaitu ashabul furud ni kalau kita recap balik, ashabul furud ni adalah waris yang mewarisi secara fardu, iaitu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu mewarisi bahagian sebanyak 1/2, 1/4, 1/6 yang ada bahagian dia tu. Okay, bila sebut kata asobah, asobah pula adalah waris yang menghabiskan harta. Itu istilah dia tu. Istilah dia tu. Tapi pernah kita pernah cerita, sebenarnya adakah yang menghabiskan harta ni dia dapat banyak harta tu? Tak semestinya. Silap-silap tak ada langsung kosong sebab melihat kepada struktur faraid yang berlaku.
12: Okay.
13: Tapi pada pagi ni kita nak bicarakan tentang ma'al ghairi. Baik, untuk makluman pendengar-pendengar semua, asobah ma'al ghairi adalah waris perempuan yang asalnya bukan penerima baki secara ansabah, tetapi ia menjadi ansabah kerana bersama waris perempuan tertentu, iaitu anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu secara ringkas maksudnya. Untuk detailnya, kita akan pergi pada soalan-soalan yang berikutnya.
12: Ya, okey. Ustaz pun dah kongsi juga apa ni, antara kriteria-kriteria ma'al ghairi ni kan. Seperti Ustaz kongsi tadi, anak perempuan, cucu?
13: Cucu perempuan daripada anak lelaki.
12: Ha, daripada anak lelaki. Mungkin boleh kongsikan juga siapakah golongan waris perempuan? Dan yang boleh menjadi asobah ma'al ghairi ni. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan maksudnya dengan orang kata mudah lebih faham lagi. Sebab orang masih lagi cari-cari struktur penyusunan.
13: Betul.
12: Silakan Ustaz.
13: Baik, saya tambah lagi.
12: Tadi
13: kita sebut waris ni ada dua, ashabul furu dan asobah. Okay, saya kira para pendengar yang dikasihi Allah, ashabul furu ni saya kira semua boleh faham. Okay, asobah ni pula adalah waris yang menghabisi harta. Saya sebut dah tadi, baki harta. Dan ia terbahagi kepada tiga. Sebelum-sebelum ni ada asatizah kita yang telah berkongsi dalam segmen ni. Yang pertamanya asobah bin nafsi. Okay, bin nafsi ni semuanya lelaki. Contoh macam anak lelaki semuanya. So anak lelaki menghabisi harta secara asobah bin nafsi. Itu nama dia. Yang kedua, asobah bil ghairi. Tadi soalan tanya kan perbezaan. Bil ghairi ni adalah waris lelaki dan perempuan berada pada satu level yang sama. Contoh macam anak lelaki dan anak perempuan. Jadi sama-sama mewarisi secara asobah, menghabisi baki harta, dan namanya bil ghairi. Baik, bila sebut ma'al ghairi, siapakah waris perempuan yang mewarisi secara ma'al ghairi ini? Tak lain tak bukan, ianya hanya ada dua sahaja, iaitu saudara perempuan seibu sebapa, dan yang keduanya saudara perempuan sebapa.
12: Saudara perempuan
13: sebapa. Maknanya dia adik-beradik dengan si mati. Maknanya satu ayah lain mak.
12: Ayah lain mak. Okey.
13: Jelas tak maksudnya? Ayahnya pernah ada isteri sebelum ni, dan ada anak perempuan, dan kemudian kahwin dengan mak yang baru. Mak dia tu dapatlah dia tu. Kemudian dia meninggal. Cerita dia tu meninggal. Jadi bila dia meninggal, dia ada adik-beradik yang sama ayah lain mak, namanya saudara perempuan sebapa.
12: Okey.
13: Jadi waris inilah yang dikategorikan sebagai

0: hancur galur kan, anda berada di mana sekarang ini? Nana, lagi untuk topik kita hari ini, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka, waris asobah ma'al ghairi. Terehat seketika.
1: Baik, insyaAllah.
0: Terus layan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Okey. Jadi yang melihat kita menerusi media sosial sekarang ini, assalamualaikum. Kongsi-kongsi kepada yang lain kerana kita nak kongsikan manfaatnya tentang topik kita pagi ni. Dan bersama dengan kami Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, Pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Baik Ustaz, mungkinlah ada yang mendengar kita dari awal tadi kan, susu gal

0: ni saya masih lagi tak faham lah. Tirah saya ni ada apa? Saya ada mak tiri. Saya ni perempuan, mm-hmm. kan? Adakah saya ada hak kan? No, yeah. Not lagi waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Dia macam ting macam gitu Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita dengan lebih jelas lagi, apakah waris yang apabila bersama dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki boleh berubah kedudukannya menjadi asabah ma'al ghairi. Dan mungkin juga boleh kongsi dekat media sosial kita supaya orang mudah faham lagi cara susunan asabah ma'al ghairi ni. Silakan Ustaz.
1: Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita membicarakan tentang siapakah waris asabah ma'al ghairi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, sebenarnya tajuk ni lebih fokus sebenarnya. Mm-hmm. Bukanlah dia satu tajuk yang agak luas. Mm-hmm. Tapi tajuk ni kita nampak lebih fokus sebab waris asabah ma'al ghairi ni hanya berlaku kepada dua orang perempuan ini sahaja.
0: Okay.
1: Namanya saudara perempuan seibu sebapa, mm-hmm. ataupun bahasa mudahnya yang lebih rapat dengan kita adalah kakak kandung kita.
0: Kakak kandung.
1: Sama ayah, sama mm-hmm. mak. Ha, mm-hmm. Macam saya memang ada seorang kakak. Mm-hmm. Itulah kakak saya yang namanya saudara perempuan seibu sebapa.
0: Okey, maksudnya itulah kakaknya waris asabah ma'al ghairi tu ya?
1: Ya, betul. Ha, okay. Melihat kepada struktur yang kita bicarakan pada pagi inilah.
0: Okey.
1: Kemudian seorang lagi adalah saudara perempuan sebapa. Uh-huh. Iaitu dia juga kakak kita, uh-huh. tetapi dia kakak sama ayah saja, mak lain.
0: Mak tiri.
1: Dia datang daripada mak lain. Maksudnya uh-huh. kalau mak dia dengan kita, uh-huh. mak dia tu adalah mak tiri kita.
0: Okey. Sama bapa.
1: Sama ayah. Ya, bin tu sama, alhamdulillah.
0: Yeah, yeah, yeah. Okay.
1: Jadi kalau kita tengoklah sedikit pada lakaran saya di belakang ni, uh-huh. Sebenarnya itulah susur galur yang nak menceritakan datangnya saudara perempuan yang dua tadi itu.
0: Okay.
1: Sebenarnya nak jadi syaratnya asabah ma'al ghairi ni, syaratnya seperti mana soalan yang diajukan,
0: yeah.
1: iaitu si mati hanya ada anak perempuan sahaja,
0: uh-huh.
1: ataupun dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki.
0: Okay.
1: Maksudnya ikut pada dua situasi lah. Kalau uh-huh. ada anak perempuan, anak perempuan je lah.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau kata dia tak ada anak, tapi mungkin dia ada anak, tapi uh-huh. anak mati dulu, iaitu uh-huh. anak lelaki contoh, uh-huh. anak dia mati dulu, kemudian ada cucu perempuan, dan cucu perempuan itu pula bersama dengan adik-beradik kandung tadi tu. Ha, jadi kalau tengok pada lakaran saya di belakang tu, sebenarnya saya buat lakaran penuh tu.
0: Okay.
1: Iaitu ayah si mati,
0: uh-huh.
1: mak si mati,
0: uh-huh.
1: dan ayah tu pernah ada isteri sebelum ni,
0: uh-huh.
1: dan juga mak tu pula pernah ada suami sebelum,
0: uh-huh.
1: kemudian kahwin kedua-duanya, dapatlah dia tu.
0: Okay.
1: Iaitu si mati yang kita bicarakan itu,
0: uh-huh.
1: dan dia pula ada anak perempuan,
0: uh-huh.
1: dan di situ adanya saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Saya masuk sekali yang warna merah tu, saudara perempuan seibu.
0: Mm-hmm.
1: Kan kita sekarang ni kita cerita asabah ma'al ghairi ni, kita sebut dah dua perempuan saja.
0: Saya.
1: Seibu sebapa dengan sebapa. Ada lagi seorang sebenarnya namanya seibu. Tetapi yang seibu ni dia bukan kategori waris asabah.
0: Uh-huh.
1: Tapi dia ashabul furud.
0: Okay.
1: Jadi sajalah saya cerita ni sebab uh-huh. nak bagi tahu betapa luasnya ilmu faraid bila bicara bab waris ni,
0: mm-hmm.
1: dan nak memberitahu kepada kita supaya kita berjaga-jaga dalam nak membuat keputusan pusaka,
0: mm-hmm.
1: sebab hukum telah menetapkan waris yang berhak. Inilah dia yang kita bicarakan pada pagi ni.
0: Okey Ustaz. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan lakaran yang Ustaz telah lukiskan itu dekat belakang Ustaz.
1: Baik.
0: Sebab kalau saya tengok dekat sini, kita ada tiga kategori. Satu yang berbinkan ayah, satu suami isteri kan, satu lagi yang bukan sebapa, maksudnya seibu, dia bukannya bengkel ayahnya kan.
1: Ya, betul.
0: Betul tak?
1: Ha, betul.
0: Mungkin Ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar
1: baik.
0: Kita
1: seperti mana yang kita nyatakan tadi, sebenarnya saya buat lakaran ni lakaran penuh. Okay, kalau diikutkan, kalaulah ditakdirkan semuanya ada,
0: uh-huh.
1: maka sudah pasti yang mewarisi secara asabah ma'al ghairi itu dapat uh-huh. kepada kakak kandung yang sama ayah sama mak.
0: Okay.
1: Sebab kakak kandung ni dia menghabisi harta secara asabah, jadi yang lainnya terhalang.
0: Okay.
1: Dan saudara seibu pula dia terhalang dengan anak perempuan tersebut.
0: Uh-huh.
1: Jadi ini struktur dia sebenarnya. Uh-huh. Kita kena faham struktur lah. Maksudnya yang jadinya asabah ma'al ghairi ni seperti mana yang saya lakukan di belakang, uh-huh. ni, kerana si mati ada anak perempuan yang mendapat secara fardu anak perempuan dia seorang kan. Jadi dapatlah 1/2.
0: Okay.
1: Jadi namanya Ashabul Furu' tu. Kemudian akan ada baki lagi. Kalau 1 tolak 1/2 berapa?
0: Satu?
1: Baki lagi 1/2
0: okay.
1: lah. Maknanya kalau satu kek kan, satu kek dibelah dua.
0: Okay.
1: Sebelah tu anak perempuan punya. Lagi sebelah ni siapa punya? Yang ni yang kita bicarakan sebenarnya. Inilah bahagian asobah ma'al ghairi tu. Dapat pada siapa? Dapat pada kakak kandung yang ada pada ketika itu. Itu jawapan dia.
0: Okey Ustaz, boleh tak kita beri situasi?
1: Boleh.
0: Okey, kita berikan satu situasi kepada pendengar-pendengar kita. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa tersebut? Saya ulang semula.
1: Baik.
0: Kita beri satu situasi. Seorang lelaki perempuan meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan.
1: Okay.
0: Dan seorang perempuan seibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa tersebut?
1: Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, berbalik pada soalan, sebenarnya lebih kurang macam samalah soalan-soalan sebelumnya.
0: Ya.
1: Cuma saya spesifikkan jawapan di lakaran di belakang saya ni. Mengikut kepada soalan yang diajukan. Baik. Kalau lah tuan-tuan hadirin pendengar yang melihat di skrin kita ni ataupun di kita punya whiteboard, berbalik pada soalan, seorang lelaki kan, seorang lelaki meninggal dan dia hanya ada anak perempuan, dan dia juga ada saudara perempuan seibu sebapa, dan juga ayahnya telah meninggal dunia. Dan apakah saudara perempuan seibu sebapa itu dikategorikan sebagai waris bagaimana? Jadi sebenarnya kita telah pun sebenarnya sebut, kita membicarakan waris yang mewarisi secara asobah ni, iaitu saudara perempuan seibu sebapa.
0: Okay.
1: Kalau kalau hadirin para pendengar boleh tengok, dia sama level lah dengan si mati tu sebab dia adik-beradik. Jadi di sini yang melayakkan dia dapat kerana si mati hanya ada anak perempuan seorang. Jadi bahagian dia 1/2. Baki lagi 1/2 adalah dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa. Okay. Di sini sebab apa penting untuk kita tahu dia dapat tak dapat? Dalam ilmu faraid ni juga, ia membicarakan tentang penghalangan mahjub dalam bahasa Arab. Jadi sebab tu mention di sini ayah sudah tiada. Baik. Kalaulah ditakdirkan ayah masih hidup, ayah ni ayah mana? Ayah si mati. Jadi kalau ayah si mati masih hidup, ayah menghalang adik-beradik si mati mewarisi harta. Kakak tu. Maksudnya anak pada ayah jugalah. Maksudnya dia tak jadilah sebab maluairi dia akan dapat pada ayah. Ataupun kalau mak masih hidup, mak pun ada bahagian juga. Tu sebenarnya faraid ni dia kena buat andaian-andaian juga pada soalan tu. Kalau ayah ada, cerita lain. Kalau mak ada, cerita lain.
0: Okey Ustaz. Kalau kita bagi nilai boleh?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Untuk situasi yang kita kongsi di paparan belakang tu. Contohlah, kalau nilai faraid tu sudah dikumpul-kumpul dapat RM1,000.
1: Okey.
0: Misalnya, pembahagian tu macam mana?
1: Baik. Sebenarnya soalan ni kira mudah lah.
0: Yelah,
1: kalau
0: mudah. Kalau bagi mudah kira.
1: Dah bagi mudah kira. Kalau ada RM1,000, kita pun dah tengok dah tadi. Kita dah kenal dah waris si mati anak perempuan seorang dan juga kakak kandung seorang ataupun saudara perempuan seibu sebapa. Kan kita dah sebut dah, kalau perempuan seorang dan dia tidak ada anak lelaki bersama dengan dia, maka dia dikategorikan sebagai waris ashabul furu', bahagiannya 1/2.
0: Okey, 1/2.
1: Jadi dah tetap dah kat situ, 1/2. Kemudian baki lagi ada berapa? Baki tolak 1/2, ada lagi 1/2. Maknanya kalau dah disebut sebegitu keadaan, 1,000 bahagi 2 lah. Maknanya adik, anak perempuan dapat 500, saudara perempuan kakak kandung tu pun dapat 500. Itu cara kira. Itu kalau 1,000, kalau 1,000, kiralah 1,000 macam mana.
0: Faham.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okey Ustaz, kita sebenarnya ada soalan daripada pendengar kita.
1: Okay.
0: Dan kita rehat kejap dulu boleh?
1: Boleh.
0: Alright, kita dengar dulu lagu daripada Noah Bahrain, Lahali. Terus layan Pang FM. Siaran ulangan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan moh kita celikkan kewangan Islam kita. Nak-nak lagi hari ini bercakap berkaitan tentang faraid. Waris asobah ma'al ghairi, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya ni ini, Ustaz boleh kongsikan situasi lagi tak?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Kita berikan satu lagi situasi kepada pendengar-pendengar kita, Ustaz. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa?
2: Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan lebih khusus juga macam soalan yang sebelum ni, sebab kita membicarakan tentang waris ansabah mal ghairi. Untuk para pendengar, kita fokuskan yang kita bicarakan ini adalah fokusnya kepada adik-beradik kepada si mati.
1: Okey.
2: Jadi adik-beradik yang dimasukkan itu adalah saudara perempuan seibu sebapa dan juga adik-beradik perempuan sebapa. Okay, sebelum tadi kita telah pun menceritakan secara struktur lakaran carta. Yang ni pula saya menceritakan tentang kiraan.
1: Okay.
2: Iaitu sekiranya seorang lelaki meninggalkan seorang anak perempuan dan juga ada seorang kakak ataupun namanya saudara perempuan seibu sebapa, telah pun kita nyatakan jawapannya anak perempuan dapat secara ashabul furud, iaitu 1/2, dan saudara perempuan seibu sebapa mewarisi secara asobah ma'al ghairi kerana adanya anak perempuan, dan ia juga dapat secara bakinya sebanyak 1/2. Dan dinyatakan dalam soalan tersebut tidak ada anak lelaki dan tidak ada ayah. Sebab apa dinyatakan? Sebab sekiranya ada anak lelaki dalam struktur tersebut, maksudnya anak lelaki itu bersama dengan anak perempuan, maka saudara perempuan seibu sebapa terhalang dengan anak lelaki tersebut. Samalah juga sekiranya ada ayah kepada si mati, maka ayah menghalang saudara perempuan seibu sebapa daripada mewarisi harta si mati.
1: Wallahualam. Jadi untuk yang seterusnya ni Ustaz, kalau keadaan kes jadi macam ni, seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu perempuan dari anak lelaki yang mati dulu, dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, tiada anak lelaki dan bapa juga telah meninggal dunia. Apakah kedudukan ketiga-tiga waris tersebut dalam pembahagian pusaka?
2: Sama juga, sebab kita membicarakan tentang waris ansabah ma'al ghairi. Terjadinya ansabah ma'al ghairi ini antara struktur ataupun waris yang terlibat secara langsung. Tadi kita cerita anak perempuan.
1: Iya, betul.
2: Salah dan juga waris yang boleh menggantikan kedudukan anak perempuan tersebut adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, yang tu saya tak lukislah pula di belakang ni.
1: Okey,
2: sebenarnya kita gambarkan satu orang, asalnya dia ada anak lelaki.
1: Okey,
2: asalnya dia ada anak lelaki. Okey, tetapi anak lelaki dia mati dulu. Dan anak lelakinya berkahwin adalah anak perempuan di bawah tu. Jadi hubungan kita dengan anak perempuan, anak lelaki kita tu adalah cucu perempuan lah. Jadi dalam kita bicarakan tentang faraid ni, para pendengar, kita kena kenal sebenarnya cucu yang dikategorikan sebagai waris faraid hanya datang daripada anak lelaki sahaja. Kalaulah kita ada anak perempuan juga dan dia pun ada anak, anak daripada anak perempuan bukan dikategorikan sebagai waris faraid. Itu secara asasnya. Jadi cucu perempuan juga tetap dikategorikan sebagai kedudukan anak perempuan, yang mana sekiranya ada cucu perempuan bersama dengan saudara perempuan, iaitu kakak kandung si mati, maka dia juga menerima secara fardu cucu perempuan tersebut, dan adik-beradik perempuan mendapat secara asobah ma'al ghairi. Wallahualam.
1: Okey Ustaz, menerusi WhatsApp Pang FM ni.
2: Baik.
1: Daripada Arjera Sungai Ula, Kuantan.
2: Okey.
1: Assalamualaikum. Salam selamat pagi DJ Pang FM dan Ustaz. Selamat bertugas.
2: Waalaikumsalam.
1: Arjera nak tanya, arwah bapa ada tinggal harta tanah setengah ekar di Terengganu.
2: Okey,
1: ada tinggalkan tanah setengah ekar di Terengganu. Kami mempunyai adik beradik ibu lain-lain. Ibu lain-lain. Tetapi sebab apalah?
2: Okey.
1: Persoalannya, adik ibu adik ibu lain sebab apa ni meninggal.
2: Okey.
1: Adik ibu lain ni sebab apa ni meninggal.
2: Okey.
1: Adakah hak si mati ini ke atas tanah pusaka bapa?
2: Okey.
1: Berhak dibagi seperti yang adik-beradik yang hidup. Boleh perjelaskan Ustaz?
2: Okey, baik. Mm-mm. Sebenarnya kita kena fokus ataupun kena detailkan soalan ni.
1: Mm-mm.
2: Dan saya cubalah untuk membacanya dari sudut kefahaman saya.
1: Mm-hmm.
2: Okey, sebenarnya ada kaitan juga dengan apa tajuk yang kita bicarakan. Tapi kena faham,
1: mm-hmm,
2: bila ditanya tentang tanah pusaka ayah, kemudian penanya ada menceritakan kami ada adik-beradik yang sama ayah, lain mak, mak mm-hmm lain-lain kan. Dan salah seorang daripada adik-beradik situ
1: mm-hmm
2: ada yang meninggal.
1: Betul.
2: Dan adakah dia layak untuk dapat tanah pusaka arwah ayah tersebut?
1: Mm-hmm.
2: Baik, dalam konteks ni bacaan kita adalah ia bukan melibatkan tentang adik-beradik ni, tapi ia melibatkan tentang harta pusaka ayah. Kita kena tengok dari sudut bacaan si mati ataupun waris yang ada dengan si mati tu.
1: Hmm.
2: Ha, jadi penanya adalah anak kepada si mati, iaitu ayah yang memiliki tanah pusaka setengah hektar di Terengganu.
1: Uh-huh.
2: Bila penanya menyatakan kami ada adik-beradik lain mak sama ayah, itu adalah adik-beradik sekiranya kalau kita baca hubungan adik-beradik tu dengan kita. Itu adik-beradik.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kita baca adik-beradik tersebut hubungan dengan ayah, siapakah mereka?
1: Mm-hmm.
2: Mereka itu adalah anak kepada ayah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita bicarakan di sini, ceritanya mungkin topiknya lain sikit.
1: Mm-hmm.
2: Warisnya adalah waris yang bernama anak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau disebut kata anak, anak confirm ada bahagian pada tanah pusaka ayah. Baik,
1: mm-hmm,
2: itu satu.
1: Okay.
2: Yang kedua, kita kena confirmkan mm-hmm yang meninggal tu, anak yang meninggal tu, adakah meninggal sebelum ayah ataupun selepas ayah?
1: Betul. Okay.
2: Okay. Jadi kalaulah kita bicara di sini, dia dah memang meninggal Ustaz.
1: Baik.
2: Meninggal tu sebelum ke selepas? Dia meninggal selepas ayah. Baik. Waktu ayah meninggal, maknanya dia ada lagi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bila ayah meninggal, saat ayah meninggal, mm-hmm, dia ada bahagian pusaka dia pada tanah pusaka ayah.
1: Okay.
2: Jadi bila dia meninggal pula Ustaz, bila dia meninggal pula, bahagian dia jadi pusaka pula, turun pada waris dia pula.
1: Okey, jadi harap pendengar kita orang Sungai Hulur ni
2: faham
1: ya.
2: Insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kefahaman, insya-Allah.
1: Amin, insya-Allah. Okey, kita kembali semula untuk topik kita hari ini. Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini kita cuba buat pengiraan mudah. Boleh?
2: Baik, boleh insya-Allah.
1: Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa sahaja sebagai waris yang berhak. Harta pusaka bersih bernilai RM1 juta.
2: RM1 juta.
1: Ustaz lah ni sebut RM1 juta tadi ni. Berapakah bahagian anak perempuan dan berapakah baki yang diterima oleh saudara perempuan seibu sebapa sebagai asobah ma'al ghairi?
2: Okay. Sekali lagi saya sebut, sebenarnya tajuk kita ni memang sangat fokus. Kita macam agak sebenarnya berulang-berulang supaya kita lebih faham.
1: Okay. Ya, betul.
2: Jadi saya bagi analogi dulu secara kiraan. Sebenarnya kiraan faraid ni kalau tengok di belakang saya ni, inilah kiraan yang pernah saya belajar dengan guru-guru saya. Nak cakap pun dia kiraan berkotak ke macam mana ke.
1: Itulah,
2: sebab dia
1: saya pakai, tengok pun saya tak faham juga Ustaz.
2: Dia ada cara kiraan dia, sebab dia melibatkan apa darab dan sebagainya lah.
1: Okay.
2: Cuma sebenarnya topik kita ni mudah je sebenarnya, sebab dia melibatkan kalau kata seorang anak perempuan dan juga adik-beradik ni, kita dah sebut dah tadi secara namanya, yang ni ashabul furud, yang ni ansobah ma'al ghairi, dan bahagiannya satu per dua, sebab yang satu per dua ni dia dah dapat bahagian dia, jadi ada baki lagi satu per dua. Kita pakai analogi mudah lah. Kalaulah ada satu kek, jadi kita buatlah, kita ambil kek tu. Okey, nak dibahagikan kepada berapa? Kita bagi dulu kepada waris yang ashabul furud, sebab dia lebih utama, iaitu anak perempuan. Maka kita akan belah dua, bagi separuh tu kepada anak perempuan dulu.
1: Baik.
2: Jadi ada tak lagi baki di kek, daripada kek tersebut?
1: Ada
2: lagi baki separuh. Itulah namanya baki. Jadi baki ni nak bagi kepada siapa? Kita pun carilah waris si mati tu. Okey, waris si mati ni dia ada seorang lagi. Dia ada waris seorang lagi, iaitu namanya kakak kandung. Ataupun saudara perempuan seibu sebapa. Maka melihat kepada struktur, maka saudara perempuan seibu sebapa itulah layak mewarisi harta kerana dia dikategorikan sebagai waris ansabah mal ghairi, maka dia dapatlah lagi separuh harta tersebut. Kek tersebutlah dia akan dapat. Jadi ada tak lagi baki? Habis dah sebab habis dah. Semua dah dapat bahagian masing-masing.
1: Itu kira kek Ustaz?
2: Ya.
1: Ni nilai 1 juta tu.
2: Nilai 1 juta. Nilai 1 juta mudah je lah bahagi yelah. 2. Maknanya 500 ribu dan seorang lagi 500 ribu. Dia sebenarnya yalah, kalau nak spesifikkan kiraan tu mungkin ambil sedikit masa. Sebab dia nak kena kira secara apa darabnya, sebab dia berkaitan dengan sifir 2. Satu darab 2, 2, 2 darab 2, 4 apa semua. Tapi kat sini mudah je lah sebenarnya. Seperti mana yang tertera di belakang.
1: Okay, AR tu apa Ustaz? AR 1/2 SPSI.
2: Bukan AR tu, AP tu? Anak perempuan. Saya silap tulis.
1: Okay, jadi pendengar-pendengar kita yang melihat kita menerusi media sosial sekarang ni, Ustaz dah tulis dah kan? Baik. Anak perempuan 1/2 kan Ustaz?
2: Ya,
1: kan?
2: Betul.
1: Lepas tu SPS.
2: Okey, ya, SPSISB tu saudara perempuan seibu sebapa. Dia punya singkatan lah. Kalau saya tulis penuh tu, penuh pula dekat whiteboard ni.
1: Ya.
2: Okey, jadi saya dah tulis di situ. Okey, untuk makluman para pendengar, cara nak mengira ni pun dia ada disiplin dia.
1: Disiplin
2: dia macam ada guru disiplin lah.
1: Baik.
2: Maknanya susunan dia mesti letak ashabul furu' di atas dulu. Itu sebab penting ilmu faraid ni kita nak kena kenal siapa waris ashabul furu' dulu. Jadi secara susunan pun ada kaedah. Maknanya kaedah dia letak anak perempuan dulu sebab anak perempuan waris ashabul furu'. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa kita letakkan di bawah sebab dia waris ansabah. Kemudian saya dah tulis 1/2. 1/2 tu Allah yang tetapkan dalam Quran. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sekiranya si mati hanya ada anak perempuan seorang sahaja, maka bahagiannya 1/2. Itulah saya tulis 1/2 tu. Kemudian yang saya tulis macam
1: Ain tu tapi terbalik.
2: Ya ke terbalik? Ain tu adalah daripada perkataan ansabah.
1: Ini
2: yang saya belajar dululah. Jadi guru saya kata tulis Ain di situ. Maknanya namanya ansabah. Baik. Selepas kolom pertama tu kita dah letak bahagian masing-masing ataupun kategori waris. Kolom yang seterusnya kita akan buat kiraan secara detailnya. Di atas tu kan ada saya tulis 2 kan. Okey, sebenarnya 2 tu nama dia asal masalah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Melayu tu.
1: Tapi
2: banyak kita buat bengkit asal masalah. Tapi ramai yang kata masalah sungguh Ustaz. Macam mana Ustaz boleh dapat 2 tu, kami tak dapat. Sebenarnya dia datang daripada pecahan 1/2. Kita ambil daripada 2 yang bawah tu. Kita terus letak di atas tersebut sebagai dia punya apa?
1: Pecahan
2: dia. Ni baru 1 pecahan, belum kita cerita 3 pecahan lagi. Nanti insyaAllah ada masa kita akan cuba buat kiraan tersebut. Kemudian kita buatlah kiraan masing-masing akan dapat 1/1. Apa maksud 1/1 tu? 1/2, 1/2 bahagian masing-masing. Jadi nilaian harta 1 juta, 1/2 daripada 1 juta. Maksudnya 1/2 darab 1 juta. Dapatlah 500 ribu ringgit. InsyaAllah.
1: Baik, jadi soalan terakhirlah Ustaz. Ada segelintir masyarakat yang menganggap bahawa apabila seseorang saudara perempuan mendapat harta pusaka bersama dengan anak perempuan, dia hanya mendapat bahagian fardu biasa dan tidak boleh menjadi asobah. Bagaimana Ustaz nak jelaskan berkaitan tentang salah faham yang berlaku di kalangan masyarakat kita?
2: Baik, dengan masa yang ada ni, cukalah saya buat sedikit rumusan secara keseluruhan. Dalam ilmu faraid, bila bicara tentang waris perempuan, waris perempuan ni hanya ada 10 sahaja. Kita mungkin tak senaraikan semualah. Dan antara waris perempuan yang termasuk dalam 10 ni, iaitu saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Baik. Kebiasaan yang kita belajar dan kita tahu, waris perempuan ni selalunya akan mewarisi secara fardu. Bukan kata selalulah, Allah tetapkan ada tempatnya mereka mewarisi secara fardu. Contoh, kalau seorang dapat 1/2. Kalau ramai, 2/3. Okey, maknanya mereka mewarisi secara fardu dan adalah baki harta. Baik, tapi ada dalam beberapa keadaan yang kita kena faham. Selalunya lah kalau kita biasa urus pusaka dan sebagainya, ataupun ada masyarakat kita yang bertanya, Ustaz, kami ni hanya ada anak perempuan sahaja. Mm-hmm. Saya dan dia si mati ni pun ada adik-beradik perempuan sahaja. Mm-hmm. Perlu tak kami cari lelaki yang hampir? Sebab selalunya masyarakat kita selalu dikaitkan dengan bila berkaitan dengan harta pusaka ni, mm-hmm, mesti kena ada lelaki. Mesti kena cari, tak kira lah bapak saudara ke, pak, apa, adik-beradik ke, anak lelaki ke, mesti kena ada lelaki barulah macam complete lah pembahagian harta tu. Sebenarnya tidak juga. Jadi sebenarnya hari ini, untuk makluman para pendengar, harta boleh habis kepada perempuan mengikut kepada struktur yang berlaku seperti contoh yang kita berikan tadi.
1: Okey, faham.
2: Yang inilah yang kita nak beritahu pada masyarakat. Anak saudara perempuan memang kalau ikut pada situasi, dia boleh dapat beberapa kaedah, beberapa bahagian asal berfurud. Tetapi dia juga dikategorikan sebagai waris asobah ma'al ghairi, sekiranya bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau panjang lagi tu, saya pernah jumpa kes sebenarnya. Satu kes, ada orang kampung kita tanya, "Ustaz, kami ni lama dah tak selesai bahagian pusaka kami ni, sebab apa?" Sebab ada pihak tertentu minta kami cari bapak saudara jauh ni, kami tak jumpa dah laki-laki ni. Saya pun tengok, rupanya struktur faraidnya mudah saja. Dia tu, yang bertanya tu, dia tu anak perempuan dan dia ada mak saudara. Mak saudara tu adalah adik beradik kepada maknya si mati. Sebab dia nak cerita pasal harta mak dia. Jadi sebenarnya mudah je lah. Kata, makcik, sebenarnya makcik hanya terlibat dua orang je. Makcik yang merupakan anak pada si mati, dan makcik cari mak saudara makcik yang merupakan adik-beradik kepada mak makcik. Itu sahaja yang terlibat. Tak perlu cari bapak saudara daripada atas yang dah telah meninggal dan sebagainya. Dan selesai, alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ni. Waris asobah ma'al ghairi, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, pendakwah pertubuhan doa faraid Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ini. Bye-bye. Jaga diri.
0: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
5: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
6: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
7: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebang.
6: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: 9.57 minit pagi, itu dia siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami. Topiknya waris asobah ma'al ghairi, waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Okey, kalau saya duduk dekat konti sepanjang satu jam siaran ulangan ni, telefon konti kita tak berhenti-berhenti berkelip-kelip. Minta maaf, hari ni siaran ulangan eh. InsyaAllah kita jumpa 17 Oktober 2026, hari Sabtu minggu hadapan, kita bersama dengan Persatuan Faraid Malaysia. Nak tanya waktu itu tentang faraid, tanya sajalah apa saja, okey. Baik, kejap lagi anda akan ditemani bersama dengan DJ Ain menerusi Zone Persona. Apa-apa pun, jaga diri, jaga kesihatan. Mohon maaf daripada saya. Bye-bye. Assalamualaikum.

Radio Malaysia, Pahang FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki, berkata operasi pimpinan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang di Iktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa turut mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Jan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penganjuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara negara, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negeri itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas.
sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama dengan saya Dr. Izhad dalam rancangan Nidaul Islam ini. Saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan agar kita berpada-pada di media sosial. Media sosial ni bagus. Ada orang kata, "Ustaz, kenapalah mufti-mufti tak haramkan media sosial? Kenapalah ulama-ulama dunia membenarkan kita bermedia sosial?" Tuan-tuan, tak boleh nak haramkan media sosial. Sebab media sosial ini adalah alat untuk penyebaran-penyebaran benda-benda akhbar-akhbar yang baik. Malangnya, kita ni manusia yang salah guna. Contoh macam kereta lah. Kita tengok ramai orang accident meninggal dunia. Naik motor, accident mati. Ramai mana yang dilanggar atau melanggar, dua-duanya mati dengan motor. Kenapa tak haramkan motor tu? Tak boleh. Kita tak boleh nak salahkan motor sebab tu alat. Tapi kita kena salahkan diri kita sebagai manusia. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah jadikan kita ini pemimpin. Kita yang memilih sama ada nak bawa dengan berhati-hati, sama ada kita nak gunakan kenderaan itu ke jalan yang baik atau ke jalan yang salah. Kita juga diberikan pilihan untuk menggunakan laman sosial itu ke jalan baik ataupun ke jalan yang salah. Yang tak betulnya, kita guna laman sosial untuk mengumpat. Guna laman sosial untuk membuka aib sendiri, keluarga dan sebagainya. Kita gunakan laman sosial untuk maki hamun orang, na'uzubillah. Kita gunakan laman sosial untuk membuka keaiban, untuk buka aurat, untuk ya Allah, macam-macam lah orang buat maksiat dalam laman sosial ni. Kita malas nak bincang dah. Tapi ingat, kita juga diberi pilihan untuk menggunakan laman sosial bagi menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Contoh macam saya gunakan dekat Facebook. Bila live kan program-program ceramah-ceramah dalam Facebook, puluhan ribu orang duk tengok. Ada yang sampai ratusan ribu. Tapi bila diulang-diulang, boleh mencetah jutaan orang melihat dan menonton video-video tersebut. Tidakkah saya dapat pahala? Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Hari ini doktor-doktor kongsi isu-isu kesihatan dalam laman sosial. Ramai mana yang mengambil iktibar daripada nasihat doktor-doktor pakar itu, daripada pakar-pakar yang bidangnya berbeza, dapat dimanfaatkan oleh umat manusia atas muka bumi ini. Tidakkah itu sebahagian daripada cara mendapat pahala? Nampak tak? Jadi maknanya, laman sosial itu sebenarnya boleh digunakan untuk kebaikan. Maka kita sebagai umat Islam, pilihlah jalan yang baik untuk memanfaatkan laman sosial yang kita ada. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk kemuliaan, gunakan untuk menyebarkan dakwah, gunakan untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang baik. InsyaAllah, dengan laman sosial ini, satu hari nanti ia akan memberi syafaat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Salam sayang daripada saya, Dr. Izhar, berpada-pada dengan laman sosial.
0: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. #PenyiaranJakim. Nida

Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.17 minit pagi sekarang ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pukul 10 hingga 2 petang menemani anda di Zon Persona hari ini bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad di Pahang FM satu pilihan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami daripada pukul 6 pagi tadi dan sehinggalah akan datang pukul 12 tengah malam. Terima kasih untuk rakan tugas DJ Atira yang telah bersama dengan anda menerusi zon aktif sebentar saja tadi pukul 6 sampai ke pukul 10 pagi, 4 jam bersama dengan anda, menghiburkan anda kan, menemani anda dengan celoteh-celotehnya dan apapun, terus bersama dengan kami walaupun anda berada dalam kenderaan sekalipun, di atas motor sekalipun, dalam bas sekalipun, dalam lori sekalipun, telefon terus bersama dengan Pahang FM 1 pilihan, menjadikan radio kami sebagai radio nombor 1 di hati anda dan jadikanlah kami sebagai sahabat selamanya untuk menghiburkan, untuk menceriakan hari-hari anda bersama dengan Padi, sahabat selamanya.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami?
0: Like fanpage.

0: Malaysia Pahar FM.
1: Okay, 10.23 pagi di waktu ini dan kejap lagi pukul 10.30 kita akan ikuti ruangan Biz On Air untuk seketika selama 5 minit. Kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Nur Atika Amiran untuk kita ketahui berkenaan dengan Flower Balloon Bouquet by bungaballoon.kuantan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia,
1: Pahang FM. Okay, 10.32 minit pagi di waktu ini dan sementara kita nak teruskan lagi hiburan, tapi kita nak berhenti seketika untuk beri laluan kepada segmen Biz On Air untuk seketika. Kita bersama dengan Tika yang sekarang ni sudah pun berada di talian untuk kita punya topik kita, Flower Balloon Bouquet by Bunga Balloon Kuantan. Assalamualaikum Tika.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar Pahang FM.
1: Yo, apa khabar pagi ni?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Saya tengok apa ni, Tika punya gambar dekat Biz On Air ni, apa bukit balon kan? Ada bunga tulip, ada bunga macam-macam
2: bunga.
1: Ya, ada daisy dan sangat sangat cantik lah sebenarnya kan. Kalau orang kata balon ni untuk budak-budak tau.
2: Tapi boleh je untuk dewasa, sesuai je untuk dewasa.
1: Baik, macam mana tu boleh tercetusnya kreativiti ni untuk jadi salah satu kunci penarik kepada customer-customer lah, pelanggan-pelanggan ni sebenarnya kan. Sebabnya balloon memang kita katakan untuk orang kata budak-budak, lepas tu kalau untuk meraihkan hari jadi, untuk meraihkan apa-apa yang kata sweet-sweet, momen-momen sweet tu kan. Tapi kini dah jadi satu gubahan hadiah, kreativiti yang cukup menakjubkan lah sebenarnya kan. Dan mungkin ini jadi satu trademark juga kepada Tika. Silakan Tika.
2: Mula-mula tu saya just scroll TikTok. Lepas tu saya tengok video ada tutorial untuk buat bunga balon ni. Lepas tu saya mula start buat. Lepas tu saya cakap, boleh buat meniaga sama macam ni. So saya pun start. Mula-mula saya buat untuk family dulu. And then bila dah jadi tu, barulah saya ambil tempahan. Lepas tu sampai sekarang lah saya start buat bunga balon.
1: Tapi kan Atika, sebenarnya kalau nak buat balon ni, saya tengoklah kalau macam clown-clown yang dekat Bandar Kuantan kan, dia selalu bagi budak-budak tu, dia kena ada skill-skill tersendiri kan. Atika memang belajar ke ataupun memang dia terjadi dengan sendirinya?
2: Bukan, Atika belajar melalui tengok tutorial je. Dekat TikTok ke apa, Atika cuba. Lepas tu Atika tengok cara orang tu nak pusing-pusing balon tu. Tengok dia mula-mula tu meletup juga. Lepas tu lama-lama tu okey, dah biasa dah. Okey, boleh. Kita boleh buat.
1: So dah tahu teknik dia macam mana kan untuk buat bunga tulip ni macam mana, untuk buat bunga rose ni macam mana ya?
2: Betul. Lepas tu makin lama kita kembangkan. Jadi macam-macam banyak bentuk. Lepas tu ada kartun. Sekarang kan nak musim Kuromi.
1: Betul.
2: Superman, Super Mario. Semua tu Tika boleh tolong custom lah untuk customer.
1: Maknanya Tika boleh dekor sendirilah tanpa ada bantuan sesiapa?
2: Betul.
1: Wow, hebatnya. Kreatif lah. Lepas tu saya nak tanya Tika lah kan, kalau macam Tika lah sendiri, orang yang kata kreatif ni, bagaimana Tika nak orang kata garap idea yang lebih baik lagi untuk menarik pelanggan tu sebenarnya? Dari sudut reka bentuk, tema warna semua.
2: Kebanyakannya Tika akan refer dekat IG, macam contohnya dekat Korea. Dia kan sekarang kan dia trend bunga balon juga. So Korea, Vietnam, dia macam-macam berbagai dia punya design semua. Dari situ Tika tengok, lepas tu Tika tengok, warna ni boleh gabung dengan warna ni, warna ni boleh gabung dengan warna ni. So dari situ saya bagi idea dekat customer. Okey, kita apa kata kita gabungkan warna ni dengan warna ni, okey tak? Kalau dia okey, kita buatlah macam dia nak.
1: Kita proceed lah. Gitu.
2: Proceed lah, bagi dia suka.
1: Baik.
2: Mula-mula tu nak tanya, kita tanya dulu apa yang dia suka. Baru kita buatlah dengan bunga tu.
1: Mula-mula Tika buat dalam berapa banyak? Lepas tu sekarang ni dah jadi berapa banyak dah sebenarnya?
2: Mula-mula tu Tika buat sehari dalam dua je. Sebab lama sangat untuk siapkan satu jambangan balon. Sekarang kalau ambil tempahan dalam 4-5 tu boleh lah. Macam 5 jam macam tu.
1: Satu tempahan 5 jam?
2: Bukan. Ha. Satu bunga tu dalam 30 minit dah.
1: Oh, sekarang. Satu bunga 30 minit dah sekarang?
2: Wah. Satu jambangan tu.
1: Satu jambangan. Sangatlah. Okey, kalau macam contoh dengan tema-tema Marvel tu macam mana? Itu lama mana tu?
2: Marvel tu kalau kartun tu ambil masa sikit dalam 45 minit atau 1 jam.
1: Okey.
2: Sebab kartun dia kadang-kadang ada customer tu request satu atau dua. Kalau dua tu banyak sikit, so ambil masa lama sikit.
1: Begitu. Okey, kalau macam
2: nak mata.
1: Ya, itu saya nak tanya tu sebenarnya. Yeah, kalau bunga betul. Dia tak ada masalah, dia ikut pada color saja kan?
2: Ni kita kena lukis mata dia, lepas tu kita kena tengok betul. Cantik tak, comel tak, nanti tiba-tiba lukis jadi garang pula
1: kan,
2: suai pula.
1: Aduh, ni tangan kena berseni, otak kena kreatif gila lah ni. Okay, biasanya kalau Tika buat ni untuk hari ulang tahun perkahwinan, convocation, kalau sekarang ni convocation kan banyak kan, orang hadiahkan bunga, coklat sekali dengan teddy bear dan sebagainya. Kalau convocation pula macam mana tu?
2: Convocation boleh je, customer tu request dia nak pakai apa tu, topi convo tu dekat balloon. Kadang Tika akan buat kartun, kartun untuk perempuan atau lelaki. Lepas tu pakai kat topi kongvo tu.
1: Wow.
2: Dia jadi comel lah kat tu. Lepas tu lagi satu customer selalu cakap, akak, saya punya balon satu je macam ni. Dekat situ dia je satu je. Sebab kan tak ramai lagi tahu.
1: Jadi ni kita nak bagi tahulah ni keseluruhannya. Jika ada sesiapa yang ingin orang kata menyunting Ika lah sebenarnya untuk flower balloon bouquet kat mana sebenarnya, dan kat mana boleh tengok Ika punya air tangan kan, kat mana?
2: Dekat ni semua platform media sosial, just type je at bunga balloon Kuantan.
1: Oh, at bungabalon.kuantan.
2: Betul. Semua platform ada. Okay. IG, TikTok, FB, Facebook, semua ada.
1: Okay. Kalau lokasi pula kat mana kita nak pergi ni? Malaslah, tak ada IG lah tiba-tiba kan.
2: Biasanya boleh je contact Tika. Nanti Tika akan bagi location dekat mana nak pick up semua. Biasanya boleh contact 011-2824-4316.
1: Baik. Sekali lagi nombor telefonnya?
2: 011-2824-4316.
1: Itu dia nombor talian yang boleh dihubungi untuk mendapatkan khidmat Atika ini. Untuk nak buat orang kata untuk surprise hari ulang tahun, kahwinan, hari ulang tahun, hari jadilah, convocation, apa-apa sajalah kejutan-kejutan istimewa yang ingin diberlakukan kan. Jadi kita boleh dapatkan khidmat Atika sendiri untuk buat ni bouquet balloon, bunga balloon Kuantan. Bukan bunga je, kartun pun dia boleh buat. InsyaAllah
2: semua ada.
1: Ya, baik. Jadi kita doakan semoga kata kerjaya Atika ni berjalan dengan lancar, mendapat sambutan menggalakkan lagi di Kuantan ni.
2: Okey, terima kasih.
1: Ya, baik.
2: Terima kasih jemput saya.
1: Tak ada masalah. Baik, terima kasih Atika. Selamat berjaya.
2: Okey, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Okey, salam.
1: Bye.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya tak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

1 pilihan 10, 54 minit pagi di waktu ini. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Tadi Dewi Kelangit menghiburkan anda semua. Dan kita nak tengok juga situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang tahun 2026. Dari Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, kita ambil daripada laman sesawang mereka. Dan untuk sekarang ini kita tengok yang sepanjang tempoh 27 September 2026 sehinggalah 3 Oktober 2026 ada 24 kes demam denggi yang tercatat di negeri Pahang. Dikabarkan juga ada satu penurunan kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 25 kes. Dan kalau ikutkan dalam tempoh ni juga ada 2 wabak aktif di daerah Kuantan, 2 wabak aktif Rompin, 1 wabak aktif di Maran dan 1 wabak aktif di daerah Temerloh. Jadi keseluruhannya lah ya, terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang adalah 840 kes. Jadi kita tengoklah kat mana kawasan wabak yang terkumpul tu. Ada 6 kawasan yang dilaporkan itu, iaitu di Taman Bukit Bendera di Villa Temerloh ada 2, Taman Balut Jaya 2, Kuantan ada 3, Kuantan PGA Galing Kuantan ada 2 kes, Taman Desa Jaya Maran 4, Blok 1 Felda Keratong 2 Rompin 3, manakala di Blok 3 Felda Keratong 9 Rompin ada 4 kes yang telah pun berlaku di sana ya. Ada 2 kematian yang berlaku di negeri Pahang bagi tahun 2026 setakat inilah. Jadi ini kita dapatkan sumber dari unit kawalan vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Jadi kita jangan leka ya, jangan leka untuk musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik dalam rumah ke luar rumah ke, sebab dia tak ambil masa lama pun. 10 minit cukup, mungkin-mungkin juga 5 minit je, sebab kalau dah rumah kita dah bersih, kita cuma kena pastikan sahaja bahawasanya tidak ada tempat-tempat yang boleh menyebabkan nyamuk itu membiarkan. Dan kalau boleh kita kena sembur sokmor lah. Sembur sokmor tu, semburan aerosol tu, waktu pagi puncak dan juga waktu petang sebelum nak ke maghrib tu, insyaAllah. Kalau kata ada demam ke apa ke, tak adalah sampai ke demam denggi. Tapi kalau ada rasa demam-demam tu, sakit-sakit, lengur-lengur, ada bintik-bintik merah-merah dekat kita punya kulit, silalah berjumpa dengan doktor kesayangannya. Semoga-moga kita dapat kawal demam denggi ni daripada terus merebak dalam satu kawasan, insyaAllah. Okay, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM 1 Pilihan bersama dengan Iwan Seketika VIP.

Optometrist Aimun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aimun Hayati.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Menerusi Zon Persona pada pagi ini, kalau semalam kita dah tengok di TV, di radio pun kita dengar kan tentang Belanjawan 2027 yang mengambil kira beberapa sektor-sektor utama, 10 sektor yang telah pun kita kenal pasti, rakyat apa, negara kenal pasti untuk diberi yang kata bantuan kepada rakyat dan juga negara pastinya untuk mendefinisi kembali semula kita punya ekonomi negara kita sebenarnya. So dalam Belanjawan 2027 semalam dengan temanya menggapai di langit, mengakar di bumi. Aduh, dia punya tema tu cukup, aku kata menusuk jiwa lah sebenarnya. Dan terima kasih untuk pagi ni kita bersama dengan Dr. Noraina Mazwin binti Safwan, macam nama penyanyi doktor, ketua jabatan dan juga pensyarah kanan Graduate Engineering dan juga Technological Business School, Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah UMPSA. Assalamualaikum doktor.
1: Salam.
0: Ah, itu dia. Doktor kata dah biasa jumpa dengan saya. Saya ni dah tak, ya ke doktor? Aduhlah, ramai sangat orang datang ke konti ni kadang lupa. Betul. Tapi tak apa doktor. Saya minta maaf banyak doktor. Kalau saya lupa, okay. Mungkin kali yang ke-10 agaknya kan. Okay, cerita Belanjawan semalam sebenarnya memang tak lekang lah di bibir orang kata masyarakat kita sekarang ni kan. Ada yang kata, sama je macam tahun lepas. Kenapa tahun ni macam tu je? Naik macam ni je. Naik macam ni je. Sama je untuk pejabat awam. Contohlah. Itu reaksi lah kita katakan. Reaksi pelbagai idea daripada masyarakat kita sebenarnya. Jadi apa yang kita kupaskan kat sini bukan tentang reaksi lah sebenarnya. Tetapi kupasan daripada seorang doktor daripada Fakulti Ekonomi sendiri berkenaan dengan Belanjawan 2027 yang telah pun dibangkitkan semalam untuk kata masyarakat lah sendiri, lebih kepada individu sebenarnya kan. Jadi macam tentang kos sara hidup, tentang pendidikan, tentang TVET, macam-macam lagi sebenarnya, cukai dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok benda ni salah satu inisiatif jugalah kepada kita punya rakyat. Kalau semalam kita tengok dari sudut penjawat awam ataupun gaji minimum yang telah pun dinaikkan, yeah, daripada 1,700 ke 2,000 kan. Tetapi ada dia pun punya syarat dia, kalau orang kata majikan tu tak mencapai 500 juta
1: 50 juta
0: 50 juta tidak boleh dinaikkan 2,000, maksudnya tetap dengan 1,700. Jadi inisiatif tu orang kata memberi do and don't jugalah kepada majikan dan juga pekerja. Okey, yang pertama sekali lah penilaian keseluruhan doktor sendiri selepas mendengar perbelanjaan perbentangan Belanjawan 2027, doktor sendiri lah macam mana orang kata kupasan daripada doktor, apa ulasan daripada doktor sendiri, adakah Belanjawan kali ini benar-benar memenuhi keperluan masyarakat? Silakan doktor.
1: Okey, terima kasih Ain. Okey, yang firstly saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini untuk mengulas berkenaan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Dato' Seri Anwar Ibrahim semalam. So kalau mengikut pendapat saya, kalau kita tengok bajet ataupun Belanjawan yang dibentangkan semalam, kita melihat ia adalah jumlah tertinggi yang pernah diperuntukkan, iaitu sebanyak 459.8 bilion.
0: Betul-betul.
1: Berbanding dengan tahun sebelum ini, tahun 2026 ni, bajet hanya sebanyak RM470 bilion. Jadi yang kita nampak bajet kali ini pada saya ia lebih menyeluruh berbanding sebelum ini. Terutamanya penekanan dia juga turut mesra kepada pendapatan pertengahan, M40. Sebelum ni macam saraan pemberian wang tunai semuanya fokusnya kepada B40. Tapi kali ni kerajaan dia ambil maklum,
0: menyasarkan pihak, lebih lagi
1: menyasarkan dengan golongan yang lebih luas lagi. Jadi pihak M40 sebelum ni yang rasa terabai turut diambil dia concern kerajaan tu diambil kira. Bebanan tu juga dikurangkan untuk membantu pihak M40. Dan macam contohnya selain pemberian wang tunai potongan cukai. Potongan cukai juga diberikan kepada golongan pertengahan. Jadi itu satu berita baik sebenarnya.
0: Betul tu sebenarnya kan. Potongan cukai itu diberi juga kepada individu-individu yang terlibat sebenarnya, bukan saja B40 betul, tapi untuk M40 juga diberikan. Sebab sebelum ni ramai yang mengatakan bahawa M40 ni kaya dah, gaji pun tinggi sebenarnya.
1: Tidak.
0: Disebabkan perbelanjaan, keperluan dan juga orang kata permintaan tu sebenarnya kan. Bila kita tengok dari sudut kenaikan harga barang dan sebagainya, itu yang membuatkan jaminan kepada M40 juga turut diberikan.
1: Betul. Jadi sekarang ni pendapatan bercukai telah dinaikkan. Dulu pendapatan anda RM9,000 dan ke atas baru dikenakan cukai. Sekarang RM12,000 dan ke atas baru dikenakan cukai. So ini memberikan, orang kata, pendapatan tambahan untuk golongan pendapatan pertengahan ni. Pendapatan lebih tinggi, kuasa beli mereka akan lebih tinggi. Dan ini membolehkan, orang kata, ekonomi itu bergerak. Bila ada permintaan yang lebih banyak, supply akan bertambah. Jadi itu sangat penting.
0: Betul. Permintaan dan keperluan tu dia akan selari lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau kita cerita bab ini, Sara Madani untuk semua. Okey, ya, Sara Madani untuk semua, untuk rakyat Malaysia yang akan menerima RM200 yang disalurkan dalam dua fasa. Yang saya tahu iaitu pada menjelang Aidilfitri RM100 dan sempena dengan 70 tahun merdeka RM100. Yang ini juga melibatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk golongan M40 juga. Kita cerita bab M40 ni kan. Ini juga salah satu berita baik jugalah sebenarnya, kan?
1: Ya, betul. Betul. Jadinya selain melihat kepada golongan M40, jangan lupa kita ni juga ramai usahawan mikro. Usahawan mikro menjadi concern kita juga kerana mereka ni terdiri daripada golongan B40 yang menjadi usahawan. Jadi pendapatan mereka ni pun tidak stabil. Jadi kerajaan juga menyediakan berbagai geran dan insentif untuk mereka mendapatkan pinjaman dan sebagainya untuk memperkukuhkan perniagaan mereka. Dan pada masa yang sama, kerajaan menggalakkan mereka ni, ada satu skim yang kerajaan kenalkan untuk mereka menggunakan platform e-platform ataupun e-commerce untuk menjual barangan mereka dalam negara ataupun luar negara. Sekarang ni semua senang kan, kita boleh jual melalui Shopee dan sebagainya.
0: Jadi atas talian lah.
1: Atas talian. Jadi ini memperkasakan lagi pendapatan inilah peniaga-peniaga kecil kita.
0: Baik, itu berkenaan dengan peniaga-peniaga kecil, dengan orang kata dia punya pekerjanya, majikannya, betul, yang telah pun diambil kira dalam bajet belanjawan 2027 ni. Jadi menjawab kepada keperluan tu dah pun itulah cabaran ekonomi kita sebenarnya. Baik, sebagai seorang pensyarah ekonomi kan di jabatan jabatan
1: pengurusan industri.
0: Jadi bagaimana doktor sini melihat graduasi ataupun pelajar-pelajar yang berada di universiti ini sendiri, doktor?
1: Okey, untuk pelajar-pelajar di universiti, kita tengok peluang pekerjaan sangat terhad sekarang.
0: Betul.
1: Sebabnya bila industri mula bertukar daripada industri intensif buruh kepada intensif teknologi
0: TVET,
1: jadinya keperluan pada tenaga buruh dah berkurang. Walau bagaimanapun, itu yang kerajaan sekarang ni memperkasakan ekonomi gig. Gig. Bila diperkasakan, jadi orang yang tidak mendapat peluang pekerjaan, mereka boleh bekerja secara freelance.
0: Betul.
1: Gig, jadi rider ke kan,
0: e-hailing
1: betul tu.
0: Betul.
1: Dan mengikut apa yang dibentangkan semalam, akan lebih banyak insentif diberikan untuk meningkatkan pendapatan mereka yang bekerja dalam gig ekonomi. Selain tu, kerajaan juga ada

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambar.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: 11.28 minit dah pagi di Pahang FM, satu pilihan. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nuraina Mazwin binti Sapuan. Saya dengar macam dah nama penyanyi dah. Azian Mazwan Sapuan.
3: Betul.
2: Dari jabatan dan juga pensyarah kanan, graduate engineering dan technological business school, Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA. Panjang sangat sebenarnya. Tapi tak apa, yang penting kita nak bicarakan tentang belanjawan yang telah pun dibentangkan semalam. Okey, tadi kita dah cerita sikit berkenaan dengan isu-isu pekerjaan kan, contohnya dari sudut e-hailing dan p-hailing sebenarnya. Tapi dari sudut pekerjaan lain sebenarnya, ada yang berita menggembirakan kepada doktor-doktor di luar sana. Katanya tiada lagi doktor kontrak. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Dan selepas ini tiada lagi pengambilan secara kontrak dalam kerajaan, disebabkan ramailah orang kata protes sebelum ni kan. Tapi kita tak cerita tentang protes itu, disebabkan oleh mungkin fasiliti yang kurang kan, dan juga penyelenggaraan dari sudut hospital sendiri. Tapi di sini peruntukan keseluruhan Kementerian Kesihatan yang telah pun dikeluarkan semalam adalah 47.7 bilion untuk 9 fasiliti kesihatan baru dibina. Selain itu, 1.2 bilion selenggara hospital dan klinik akan di akan dibuatlah oleh pihak kerajaan sendiri kan. Jadi bagaimana pandangan doktor sebenarnya?
3: Okey, ini satu inisiatif yang sangat baik ya, kerana bila kita tengok kita punya sektor kesihatan agak tenat lah. Bila kita dah kekurangan bukan saja doktor tapi nurse juga, jadi akan mengancam kesihatan awam.
2: Betul.
3: Dan satu lagi berita baik yang saya turut dengar semalam, untuk doktor udara.
2: Ya.
3: Allowance mereka akan dinaikkan daripada RM30 kepada RM100.
2: Mm-hmm.
3: So banyak ini
2: tu
3: adalah betul, sebab dia sangat berisiko tinggi kan, kerja yang begini, dan mereka pula perlu travel menaiki helikopter ke kawasan pendalaman.
2: Betul.
3: Jadi mereka punya orang kata sumbangan tu sangat besar. Jadi
2: effort mereka,
3: effort sangat besar. Jadi ini lebih berbaloi lah kan, dengan allowance yang lebih baik sekarang ini.
2: Ya, betul. Okey, satu lagi cerita berkenaan dengan aerospace. Tadi doktor ada cerita pasal doktor yang kita terbang ke sana ke sini kan.
3: Mana
2: kawasan pedalaman tu. Apatah lagi kalau baru-baru ni kita dengar apa, disebabkan keadaan jerebu sampai helikopter jatuh dan sebagainya kan. Itu satu memberi gambaran yang cukup menyayat hatilah sebenarnya.
3: Betul.
2: Kan, doktor sebenarnya diorang nak pergi, kata nak pergi membawa pesakit. Tapi aku kata takdirnya begitu. Kan? Jadi itu memberi satu kesan lah sebenarnya kan. Jadi dikabarkan negeri Pahang ini juga akan membuka satu hub aerospace yang terbaru kan. Ini juga memberi satu peluang pekerjaan ni sebenarnya. Jadi apa
3: betul
2: sebenarnya pandangan doktor tentang ini, dan bila tu agaknya, dan bagaimana sebenarnya?
3: Okey, tempoh yang dinyatakan tu saya tak berapa pasti, tapi ini adalah antara rancangan masa depan untuk negeri Pahang. Di mana negeri Pahang ni dia dalam perancangan ekonomi negeri Pahang, negeri Pahang dikatakan akan menjadi hub aerospace negara. Ini firstly dia dengan penubuhan Pahang Aerospace City yang telah mula dibangunkan di Gebeng, dan juga akan berlaku perpindahan lapangan terbang. Kita akan buat lapangan terbang antarabangsa di Kuantan, di Gebeng juga. Jadi Gebeng adalah satu tempat yang dilihat sebagai kawasan yang sesuai untuk pembangunan aerospace bagi negeri Pahang dan juga untuk negara. Jadi ini sebenarnya bila dilihat dia akan menjana lebih banyak pekerjaan, peluang pekerjaan yang dijangkakan dalam 50,000 pekerjaan di dalam bidang penerbangan dan bukan penerbangan.
2: Saya suka dengan aerospace ni sebenarnya. Sebab dia, kalau di Kuantan ni lah, kalau kita UMPSA pun baru saja kata ada fakulti tu kan.
3: Kami ada center yang fokus kepada aerospace.
2: Jadi benda tu menjadi salah satu hub juga, hubungan kepada program kerajaan ini untuk melaksanakan aerospace city di negeri Pahang.
3: Betul. kami memang bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pahang untuk memastikan matlamat ini dapat direalisasikan dan kami di MPSA sebagai University Tibet University, kami akan menyediakanlah kiranya model insan yang yang mahir di dalam bidang yang dicari ini.
2: Ya, betul. Kalau tengok pun untuk TVET pun ada juga kan di dalam belanjawan semalam?
3: Ya, betul. Kalau ikutkan belanjawan untuk TVET lebih kurang 8 bilion.
2: 8 bilion
3: yang menumpukan kepada peningkatan kemahiran dan kebolehpasaran golongan muda.
2: Betul.
3: Jadi ini sebenarnya sangat penting. Sebab bila ekonomi dunia menuju ke arah digitalisasi, AI, automasi. So kita kena bersedia daripada sudut modal insan yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Dan juga ekonomi negara juga perlu menuju ke arah itu.
2: Ya, betul. Sebab kita nak menuju kepada negara maju.
3: Betul.
2: Kalau kita tengok negara maju di luar sana, Germany kan, negara-negara barat sana, mereka lebih menumpukan kepada TVET sebenarnya.
3: Ya.
2: Industri lah yang boleh membangunkan dan juga membangkitkan ekonomi negara.
3: Betul tu. Dan untuk Pahang sendirilah, kita sekarang ini kalau kita tengok, kita punya jalinan ECRL dah nak siap. ECRL nak siap. Kita ada pelabuhan Kuantan dan berdekatan pula dengan Gebeng.
2: Betul.
3: Jadi infrastruktur yang komplit ini sebenarnya penting untuk kita menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur domestik dan especially pelabur asing lah yang membawa teknologi baru, teknologi tinggi yang boleh mewujudkan industri baru yang bernilai tinggi.
2: Betul. Saya sokong tu.
3: Pada negeri Pahang.
2: Saya sokong. Apatah lagi bila di Gebeng tu kita ada MCKIP kan?
3: Ya.
2: Yang kita bergabung dengan China untuk buat pelaburan sebenarnya.
3: Dan dalam masa terdekat ni kita akan ada satu industri baru teknologi hijau untuk bateri. Yang itu kira advanced teknologi yang akan dibuat di Gebeng. Dan ini akan memerlukan ramai tenaga mahir. Di dalam bidang chemical mungkin kan. Jadi keperluan kepada tenaga mahir dalam bidang TVET sangat diperlukan pada masa ini.
2: Baik. Itu dia cerita berkaitan dengan kos sehari hidup, pendapatan dan juga peluang pekerjaan di negeri Pahang lah khususnya. Saya rasa akan jadi semakin bertambah selepas ini bila adanya hub center aerospace itu dijadikan orang kata satu pertemuan di Gebeng Kuantan. InsyaAllah apatah lagi sana banyak kilang kan. Industri-industri bertumpu di sana.
3: Dan juga bila kita ada ECRL semua ni, dia akan meningkatkan sektor pelancongan negeri Pahang. Dan apa kesannya adalah spillover effect dia. Banyak lagi usahawan-usahawan mikro boleh membuka perniagaan. Hotel, homestay lah. Homestay boleh dapat lebih ramai tetamu melalui sektor pelancongan yang lebih bagus ni.
2: Itu bendanya. Baik. Ekonomi, inovasi dan juga teknologi belanjawan yang diberi perhatian semalam lebih kepada dengan AI kan? Macam tadi doktor dah sebut sikit AI apa semua. Tapi masih lagi ada yang beranggapan bahawa AI ni boleh ditiru-tiru, boleh dibuat-buat. Betul tak? Tapi dari sudut pandangan doktor sendiri, adakah ini cukup AI ni sebenarnya? Peruntukan itu cukup untuk penggunaan teknologi baru dari sudut kata sudut pandang doktor sendirilah kan? Dari kita dunia realiti kita ni doktor.
3: Kalau kita cakap pasal AI, AI memang semua orang perlu guna sekarang, perlu mahir menggunakan sama ada pelajar ke, kita yang bekerja ke. Sebab tu saya nampak semalam Perdana Menteri mengatakan akan ada potongan cukai, pelepasan cukai untuk subscription AI.
2: Ya, langgaran kecerdasan buatan AI.
3: Ya, jadinya kalau kita lepas ni kita subscribe ChatGPT yang advance punya lah. Boleh dapat pelepasan cukai.
2: Betul.
3: Jadi dia boleh membantu anak-anak kita ke kalau nak belajar lebih mudah. Tapi cuba make sure lah AI ni dia hanya membantu kita bukan kita kena follow je AI. Itu yang salah konsep tu.
2: Betul. Kita jangan kita jadi hamba kepada AI lah.
3: Ya, betul.
2: Itu antaranya salah satunya kan.
3: Betul. Jadi itu yang sangat menarik lah. Selain tu ada juga yang berkaitan dengan AI, macam industri yang ke arah teknologi yang tinggi. Macam saya katakan tadi, kita perlu menarik lebih ramai pelabur-pelabur yang membawa teknologi beraras tinggi. Kerananya bila ada teknologi beraras tinggi di negara kita, lebih ramai tenaga mahir diperlukan dan gaji mereka akan lebih tinggi.
2: Ya, betul.
3: Itu akan meningkatkan menggunakan orang kata pendapatan negara.
2: Mm-mm.
3: Dan juga taraf hidup masyarakat kita, rakyat kita akan meningkat.
2: Okey.
3: Itu sangat penting.
2: Itu sangat penting sebenarnya. Okey, kita rehat dulu seketika. Berkenaan dengan taraf hidup gaji yang tinggi, saya teringat dulu pada tahun 90-an ada dah orang kata kita punya kata rakyat Malaysia yang mencapai gaji 10,000. Itu besar tu, doktor. Yalah, kalau nak bandingkan dulu sekarang ni kan, orang kata dengan taraf kata perbelanjaan kita dengan kehidupan kita, ekonomi kita sekarang ni orang kata agak kecil lah sebenarnya. Tetapi pastinya ada satu orang kata timbal baliknya dari sudut kata yang terbaru ni dari segi belanjawan yang telah pun dibentangkan semalam. Mm-mm. Kan apabila ada pelepasan cukai kan, lepas tu ada kenaikan gaji minimum, banyak lagi lah sebenarnya, apatah lagi bila diberi kepada pelajar-pelajar sekolah kan, dinaikkan dia punya voucher dan sebagainya. Itu sebenarnya membantu jugalah kepada kita pekerja ataupun ibu bapa ini dalam menangani isu-isu ekonomi ataupun kewangan dalam rumah tangga sebenarnya. Dalam rumah tangga pula. Itu cerita yang baik. Kita berhenti dulu. Kita bersama di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pembayaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
1: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Okay, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di konti utama Pahang FM Satu Pilihan. Banyak kita telah pun kupas berkenaan dengan belanjawan ataupun intipati belanjawan 2027 hari semalam. Yang kata ni menilai baliklah kata apa yang telah pun dibuat pada tahun 2026 untuk kesejahteraan pada tahun 2027, membina masa depan Malaysia sebenarnya. Bersama dengan Dr. Nuraina Mazwin binti Safwan, Ketua Jabatan dan juga Pensyarah Kanan dari UMPSA. Baik Doktor, kupasan dah pun kita buat sebenarnya dan banyak yang kita ketahui dalam belanjawan semalam, banyak juga yang dipertingkatkan juga semalam kan. Kenapa pula saya punya komputer ni dia jadi tiba-tiba jadi macam ni ya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok kan belanjawan 2027 ni, jaga poket rakyat, kukuhkan perniagaan. Lebih kepada sektor-sektor yang telah pun dikupaskan semalam, STR, SARA lebih bersasar kan, Budi 95, Budi Madani juga lebih kita teratur dan juga sistematik. Gaji juga dari segi TVET sendiri pun disasarkan juga, ditingkatkan juga. Rumah juga mampu dimiliki. Kalau kita tengok sikit Doktor, ya, kalau kita tengok sekarang ni, kalau setakat gaji RM2,000 takkan mampu nak membeli rumah sangat sebenarnya kan. Ibarat kata rumah prima pun belum tentu sebenarnya. Ini kita bukan cerita dongeng, tapi ini cerita yang betul lah sebenarnya. Jika kita kata pendapatan tu bawah daripada RM2,000 sebenarnya. Dan juga sokongan perniagaan daripada PKS juga sebenarnya. Jadi apa yang kita nak bagi tahu kat sini ialah macam contoh konklusinya lah Doktor kan, bagaimana Doktor melihat kepada belanjawan kali ini yang lebih menjaga poket rakyat, mengukuhkan perniagaan ini, dan juga yang dikabarkan belanjawan kali ini katanya ke mana nak dibelanjakan, dari mana datangnya. Sebab kita tahu datangnya duit-duit semuanya adalah daripada cukai pendapatan kita kan, cukai yang tidak di apa, cukai yang tidak langsung daripada hasil bukan cukai, dan juga pinjaman dan juga penggunaan aset kerajaan. Ada berapa persen yang telah pun datang daripada situ kan Doktor? Jadi perbelanjaan ini merangkumi daripada ekonomi, sosial, keselamatan dan juga pentadbiran pentadbiran amlah. Jadi benda ini yang sebenarnya merangkumi daripada perbelanjaan kerajaan semalam. Konklusinya Doktor.
3: Okey. So untuk conclusionnya sebenarnya kerajaan boleh berbelanja dengan banyak kerana hasil juga banyak. Terutamanya hasil daripada pendapatan yang dijana daripada ekspor negara. Sebab bila kita tengok kan, dalam daripada segi data, ekspor negara telah meningkat dengan sangat banyak pada tahun lepas. Ini adalah kesan daripada pelabur-pelabur yang kita berjaya tarik sebelum ni, dan produk yang mereka keluarkan tu mereka dapat jual ke pasaran antarabangsa. So ini menghasilkan pendapatan yang banyak melalui cukai, korporat dan sebagainya. Selain itu, dengan perbelanjaan yang lebih berhemah, menyebabkan kita punya beban hutang juga telah berkurang. Jadi ini membawa kepada keuangan kerajaan yang lebih stabil.
2: Baik.
3: Okey, kalau ikutkan daripada segi apa yang telah dibentangkan semalam, kita memang nampaklah banyak peruntukan tambahan yang telah diberikan, terutama bagi meningkatkan kuasa beli pengguna, kuasa beli rakyat. Kerana ini yang sangat penting untuk memastikan rakyat mempunyai kehidupan yang lebih stabil, ekonomi kita pun boleh berkembang pada masa yang sama. Dan bila ekonomi kita stabil, berkembang, ia akan menarik lebih banyak lagi pelaburan-pelaburan asing untuk masuk ke dalam negara kita.
2: Dan memungkinkan juga kita menjadi satu buah negara yang orang kata lari daripada miskin tegar lah sebenarnya.
3: Betul. InsyaAllah. Cumanya concern saya adalah bila kerajaan mewar-warkan peruntukan yang banyak ini, bagaimana sebenarnya realistiknya pelaksanaan?
2: Ya betul.
3: Sebab kita concern juga kan. Dinyatakan yang kita akan dapat bantuan kewangan sebanyak betul. Ini sebanyak ini, tapi mana
2: Bagaimana betul ke pelaksanaannya tu?
3: Bagaimana pelaksanaannya bila nak dapatnya? Confirm ada ke? Jadinya itu yang saya rasa kerajaan perlu lihatlah daripada segi pelaksanaan tu, bagaimana ia boleh dilaksanakan, utamanya berkaitan dengan apa ni, reformasi gaji tadi. Sebab bila kita kerajaan meningkatkan taraf apa ni, gaji minimum tadi, dia akan sebenarnya membebankan industri kan, sebab gaji kena naik. Jadi bagaimana kerajaan boleh memastikan bebanan itu tidak akan merugikan industri? Jadi mungkin melalui potongan cukai dan sebagainya untuk industri-industri akan kurang beban kewangan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan itu perlu sejajarlah dengan apa yang dibentangkan semalam.
2: Ya, betul. Ada yang beranggapan ekonomi kita ni jatuh disebabkan oleh keadaan minyak di dunia kita sekarang ni kan. Betul. Banyak sebenarnya tanggapan-tanggapan begitu. Tapi adakah Malaysia akan rasa macam saya rasa bukan disebabkan itu. Tapi bagaimana bagi pandangan doktor sendiri?
3: Okay, of course lah, bila ekonomi dunia kacau bilau ya, menyebabkan harga energi, harga tenaga naik, ia akan menyebabkan kos untuk company meningkat. Okay, terutama company yang industri yang memerlukan penggunaan energi yang banyak. Walau bagaimanapun, kita nampak inisiatif yang kerajaan telah buat untuk membantu industri-industri ini dengan memberikan subsidi bersasar kan. Jadi ini bantu meringankan lah pihak industri untuk kekalkan, orang kata, mengurangkan kos mereka. Jadi berbagai inisiatif lagi lah dengan potongan cukai dan sebagainya, turut orang kata memperkasakan industri kita supaya tidak terlalu terkesan dengan apa ni orang kata, masalah geopolitik dunia.
2: Geopolitik dunia. Saya rasa rakyat tak perlu risau kot, saya rasa. Sebab saya rasa sekarang ni rakyat masih lagi dalam keadaan yang stabil. Kerana bila saya pergi ke Kuala Lumpur suatu ketika dahulu, pagi-pagi diorang dah pergi makan meatball.
3: Okay.
2: Bermakna di situ pendapatannya tidak menjejaskan apa-apa pun sebenarnya. Ibarat kata kan, ibarat kata lah doktor kan, orang kata boleh makan meatball pagi tu maknanya okey lah sebenarnya. Dan kita boleh ada makan sarapan lah pagi. Ada duit lah doktor. Sarapan pagi dengan nasi lemak, ayam goreng seketul, okey lah tu doktor sebenarnya kan. Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ini memang semua harga pun naik kan. Ibarat kangkung bahkan naik sebenarnya. Tapi sebenarnya masih stabil.
3: Daripada segi tu, saya sarankan supaya kita sentiasa berjimat-jimat.
2: Betul.
3: Kita sentiasa kena berhemah lah dalam perbelanjaan kita. Kita tak boleh lah ikut sentiasa membeli benda yang viral.
2: Betul.
3: Kan. Ikut trend sekarang.
2: Ikut trend, FOMO.
3: Kopi setiap pagi dan sebagainya kan. Jadi kita sentiasa kena berhemah lah dalam perbelanjaan. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku di masa depan.
2: Betul.
3: Kan?
2: Itu dia. Yang kata negara sedang memacu ekonomi yang mampan sebenarnya. Kita sendiri pun kena. Itu salah satu kata perkembangan untuk diri kita dan juga penjagaan ekonomi diri kita sendiri lah sebenarnya, dalam keluarga, dalam orang kata ini kecil kalau negara besar. Itu dia. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita di Pahang FM untuk topik kita, Belanjawan 2027 menilai impak menjana pertumbuhan dan membina masa depan Malaysia. Dan saya kira rakyat Malaysia ataupun di negeri Pahang ni sendiri tak perlu gusar, kerana kalau kita lihat sekarang ini ramai penduduk-penduduk yang miskin telah pun diberi kata pendapatan juga sebenarnya, dan kita sendiri harus mencari pendapatan itu, bukan kerana kerajaan sahaja yang memberi subsidi, tetapi mencari, dan juga banyak sebenarnya kerajaan-kerajaan dah membagi faedah dan juga bagi sesuatu untuk kita kembangkan, kata menjana pendapatan kita sendiri. Jadi apapun yang terbaik untuk Malaysia dan juga negeri Pahang, insyaAllah suatu hari nanti kita akan dapat bekerja dengan cara yang terbaik, dengan memaksimumkan pendapatan kita dengan cara yang baik sebenarnya, insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Nak minum apa, bang?
3: Bagi saya Bali Suam satu. Kau, Ikuan?
4: Aku nak teh tarik.
2: Makan, bang?
3: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
2: Boleh.
3: Eh, Ikuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
4: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
3: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
4: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
3: Tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
4: Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
3: Kau jangan, Ikuan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
4: Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seduduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
3: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
4: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
5: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyelundupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemas tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
6: Radio Malaysia, faham.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Bekas-bekas tekukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air dah pula. Mesti ada kolah atau tekukan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari!
1: Eh, kau nak pergi mana tu? Tunggu aku! Mati dah!

0: pada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk edis. #kitajagarumahkita.

0: Iman, kau tengok tak dekat Facebook semalam video lelaki cuba bunuh diri?
1: Weh, iya ke? Aku tak tengok lagi lah.
0: Ngeri weh. Tapi kesian tau, cubaan bunuh diri tu tak berjaya. Kau tengok je dekat Facebook aku, aku dah share.
1: Eh, boleh tak kau hantar video tu dekat WhatsApp aku? Aku nak hantar dalam grup kerja kita ni, biar gempar sikit.
2: Berhenti. Jangan jadi individu tidak bertanggungjawab menyebarkan atau merakam gambar dan video sensitif di media sosial hingga menimbulkan kengerian dan ketakutan awam. Tahukah anda, statistik kejadian bunuh diri di Malaysia memperlihatkan peningkatan yang sangat membimbangkan. Kajian membuktikan dengan melihat gambar atau video kejadian bunuh diri boleh mencetuskan keinginan individu lain untuk turut sama mencubanya. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang sedang menghadapi masalah mental dan emosi yang serius. Mereka sangat lemah dalam membuat pertimbangan baik buruk sesuatu tindakan. Kadang-kadang juga merupakan golongan yang mudah meniru dan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Hentikan penyebaran dan rakaman gambar atau video bunuh diri di platform media sosial kerana ia bukanlah hiburan, dan hormati keluarga mangsa yang terkesan akibat tragedi ini. Bang FM peduli bagaimana dengan anda.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Aisyah dan juga Julian Chely, ruang kedua bersama di Bang FM Satu Pilihan, 12.23 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua terus setia bersama dengan kami yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera makan tengah hari. Alhamdulillah. Ucapkan bismillah. Moga-moga makanan tu cukup berhasil untuk kita semua. Baik, ini nak kita nak cerita berkenaan dengan Malaysia IPU Index Pencemaran Udara yang telah dikemas kini kan. Pada pukul 12 tengah hari ini, dikabarkan kalau kita tengok di negeri Pahang ini, IPU tidak sihat, iaitu di daerah Rompin ya, 169. Manakala di Johor, Batu Pahat 187, Negeri Sembilan di Seremban 180, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga tidak sihat dengan bacaan ICU pula, bacaan IPU-nya 174. Di Perak, Tasik Ipoh 172, Melaka Alor Gajah 171, manakala di Putrajaya 167 bacaannya. Di Shah Alam, Selangor 165, 154 di Kuching, Sarawak. Manakala di Seberang Perai, Pulau Pinang 99, Sungai Petani Kedah 95, Politeknik Kota Kinabalu Sabah 88, Kota Baru Kelantan 84, Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan 80, Kemaman 79, Kanga Perlis 60. Itu dia bacaan-bacaan IPU di Malaysia kita. Dan kita di negeri Pahang mencatatkan IPU di Rompin ya, 169. Jadi berjaga-jaga, berhati-hati kalau nak keluar-keluar, keluar dengan urusan yang penting saja. Kalau tak penting, tak perlulah sebenarnya, dan lebih baik berada dalam rumah. Dan jika anda adalah pesakit tegar paru-paru, asma dan sebagainya, silalah berada di rumah. Dan kalau nak keluar, pakai pelitup muka, dan kalau boleh sentiasa berjaga-jaga dengan ubat-ubatan anda. Baik, ini dikabarkan harimau belang dikesan berkeliaran di Jalan Bukit Fraser ke Kuala Kubu. Ini dikesan dalam satu kejadian telah pun dikongsikan di aplikasi Thread. Dan hantaran tu turut memuat naik dua keping gambar yang memaparkan haiwan liar berkenaan berdiri di bahu jalan berhampiran hutan. Dan lokasi itu dikesan di sekitar kawasan Trek Goose Gap, Ceroko, pada jarak kira-kira 1 km dari Sempang Bukit Fraser menghalang ke Kuala Kubu. Dan susulan itu, amaran juga dikeluarkan kepada pengguna jalan raya dan juga pendaki yang menggunakan laluan tersebut. Berhati-hati, jangan buka tingkap, jangan turun kereta kerana harimau sedang berkeliaran di kawasan ataupun di tepi jalan itu. Dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara juga sedang menyiasat kehadiran harimau berkenaan. Mengapa dia tiba-tibanya datang? Adakah dia kelaparan? Adakah mencari anak atau apa saja? InsyaAllah mereka akan menyelesaikan masalah itu, insyaAllah ya. Baik, dan kita ucapkan tahniah kepada pasangan yang digembar-gemborkan akan bernikah pada 10 hari bulan 10. Pasangan yang memang popular pada tahun 2026, dari tahun 2025 lagi, iaitu Ahli Parlimen MUA Syed Abdul Rahman yang berumur 34 tahun sah bergelar suami kepada penyanyi dan juga pelakon Bella Astilah 32 tahun selepas diijab kabul dalam satu majlis akad nikah di Menara Merdeka Maybank hari ini. Jadi pasangan itu dinikahkan pada pukul 10.40 pagi tadi oleh bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan akad nikah tu disempurnakan dengan sekali lafaz saja dan sekaliguslah melengkapkan ikatan cinta pasangan itu yang telah pun mengikat pertunangan pada 28 Mac yang lalu. Tahniah kepada mereka berdua. Orang kata melayari jalan-jalan ataupun liku-liku kehidupan sebagai suami isteri. Dan dalam majlis itu, pengantin lelaki telah pun menyerahkan mas kahwin berjumlah RM500 kepada Bella Astilah. Dan untuk majlis akad nikah itu sendiri telah pun dihadiri lebih kurang 250 tetamu, termasuklah tetamu kenamaan, rakan-rakan artis dan juga ahli kedua-dua mempelai. Okay, dan mereka memakai persalinan serba putih selari dengan konsep majlis mengetengahkan tema putih dan juga sentuhan Arabik Islamik. Dan semalam telah pun berlangsungnya acara khatam Al-Quran ya. Kalau tengok semalam baju yang dipakai tu colournya macam hijau-hijau, nude-nude macam tu, cantik sangat kan. Jadi alhamdulillah, semoga mereka kata sampai ke dah pun sampai ke jenjang pelamin, dan kata perkahwinan ini kekal sampailah ke akhir hayat mereka.

0: Encik Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan, Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Mohamad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ini penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

isu pelarian Myanmar, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan.

Manusia di Pahang FM, satu pilihan bawa kita ke pukul 1.31 minit tengah hari dan sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Semaklah Solat Kita, diterima atau ditolak bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Azli bin Aziz. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Datang Kuasa Masjid, Pegawai Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para ayahanda, para bonda, Muslimin, Muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kehidupan kita. Kita menambah lagi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan beberapa kewajipan. Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita. Mudah-mudahan kita terus istiqamah, letakkan keutamaan kepada solat berjamaah. Tak dapat di masjid, hadirlah ataupun berjamaahlah di rumah-rumah kita. Tautkan kasih sayang. Ini yang perlu dalam rumah tangga. Kadang-kadang disebab sibuknya, dalam sebulan tu tak pernah sekali pun solat berjamaah dengan isteri dan juga anak-anak. Jadi tuan-tuan, tema akhir zaman ni, kasih sayang semakin lupus. Allah sentak kasih sayang itu, sehingga di mana-mana pun kita tengok, kadang-kadang binatang mengajar kita. Haiwan pun tahu berkasih sayang, tahu peri kebinatangan. Nak sebut kemanusiaan, dia bukan manusia. Malah manusia ni semakin hari semakin tipis kasih sayang di kalangan mereka. Maka tuan-tuan, bina. Yang pipih takkan datang melayang, yang bulat takkan datang bergolek. Jadi kita kena usaha bangkit, move tuan-tuannya. Sebab itu iman bukan angan-angan. Nak masuk syurga, nak, mana amalnya? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala nikmat dan kemudahan yang melimpah di dalam hidup kita. Maka marilah kita manfaatkan. Tuan-tuan, yang keduanya, mari kita sempurnakan. Bukan nak tunding siapa-siapa. Solat kita. Saya dah sebut dulu, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim. Plural tu. A'malihim. Kerja-kerja, amal-amal. Sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab besok, di antara banyak kerja-kerja, yang pertamanya ialah solat. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, iaitu pencuri, asyaddun nas man sariqah, seburuk-buruk manusia ialah yang mencuri di dalam solat. Kita pun tak faham, sahabat tak faham. Kaifa, bagaimana ya Rasulullah? Kaifa yasriku fi salati? Macam mana dia mencuri dalam solat? Dia tunggang-tunggik solat, rokok, sujud. Tapi kata Rasulullah, dia mencuri. Maka Rasulullah menyebutkan, la yutimmur ruku'aha. Dia enggan menyempurnakan rokoknya. Wala sujudaha. Dia enggan. Enggan ni maksudnya dia tahu benda tu salah. Tapi dia enggan. Dia tak mau buat yang betul. Dia tak mau sempurna. Sebab dia rasa sempurna dah. Apa nak betul lagi, dah sempurna. Padahal tak sempurna. Wala qira'ah. Dan juga dia tak mahu sempurnakan bacaan-bacaan di dalam solat. Ada yang sebut qira'ah itu ialah Al-Fatihah. Dia tak mahu nak betulkan Fatihah dia. Jadi tuan-tuan, oleh sebab itulah amalan yang pertama akan dihisap. Bukan umrah. Kan umrah pun boleh masuk syurga, bukan solat aja. Ya betul. Puasa syurga. Ada pintu ar-rayyan bagi yang rajin berpuasa. Berzakat masuk syurga. Umrah haji masuk syurga. Tapi sebelum yang itu-itu semua, amalan yang pertama dihisap ialah solat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Hei malaikat, unzur solatu abdi." Pergi kamu cek solat hamba-ku. Ini cerita dah meninggal ni, dah meninggal. Pergi cek solat dia. Maka malaikat cek solat. Sekiranya kamu cek solat hamba-ku sempurna, kutibat lahu tammah, tulislah sempurna. Maknanya Allah tak payah firman macam tu pun, malaikat dia tahu buat kerja dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyebutkan benda ni dalam hadis kudusi? Supaya kita ambil iktibar. Yang kena cek tu tak siapa, tak tahu. Jangan-jangan saya, jangan-jangan kita. Jadi oleh sebab benda ni nak kena cek tuan-tuan, maknanya hati-hati dalam solat kita. Sempurna ke tidak? Kadang-kadang kita tengok sedih, umur dah 80, 90, dia punya solat tu, subhanallah. Kena baikilah solat tu ya. Kena ada yang baiki solat. Ni bapak siapalah tak tahu. Ni anak siapalah tak tahu kita. Apakah begini caranya? Mu'az bin Jabal pernah melihat seorang lelaki yang tak sempurna rokok sujudnya. Sedangkan Mu'az ni, dia tahu betul bagaimana solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada rasa compare tu. Tak usah sempurna 100% lah. Ikut cara Nabi pun jadilah. Tapi bila Mu'az bin Jabal melihat keadaan tu, apa kata Mu'az? Kalau beginilah cara solatnya, muttu ala, dibimbangi matinya, bukan di atas millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dah saya sebut, mungkin ustaz-ustaz lain yang mengajar bab solat pun dah sebut, adanya seorang lelaki yang telah solat selama 60 tahun, Allah reject solat 60 tahun. Innar rajula usalluna sittina sanah, 60 tahun punya solat, Allah Ta'ala tidak terima solatnya kerana rokoknya betul, sujud tak betul. Sujud betul, rokok pula tak betul. Nak selamat tuan-tuan, kita cek rokok kita. Kita cek rokok kita, kedudukan belakang kita dalam keadaan sihat walafiat, tak sakit pinggang, buah pinggang pun sihat. Kita kena rokok, betulkan bahu belakang kita tu, kedudukan belakang, biar sempurna. Mata pandang tepat ke bawah, antara kepala dengan bahu rata. Jari hendaklah dalam keadaan dijarakkan, jangan dicantumkan. Semuanya ada hadis tuan-tuan. Kemudian bila dah kita jarakkan, hendaklah amkana, tekan lutut waktu rokok, lutut. Sebab ada orang bukan ditekan lutut tu, dia lepas ke buku lali, dia pegang buku lali. Apalah, panjang betul tangan tu. Dia kata, tangan saya panjang ustaz, jadi bengkokkan kita punya siku. Kemudian tekan, dan Rasulullah dilihat seolah-olah menggenggam kepala lutut. Itu belum baca lagi tu, belum tasbih lagi tu, baru perbetulkan kedudukan zahir. Solat ni ada dua komponen yang penting. Dua-dua ni kena bawa, kena selesai. Solat, kalau tengok definisi, af'alun, perbuatan-perbuatan. Kedudukan tangan, kedudukan siku, kedudukan tubuh badan kita macam mana. Yang kedua ialah aqwalun, bacaan-bacaan. Serentak kena buat. Tang bacaan ni pun tuan-tuan, kita tak fokus. Kita lebih fokus pada perbuatan. Seolahnya solat ni boleh dapat 50% pun okey dah. Perbuatan dia, angkat tangan dia, betul rokok dia, kedudukan, bacaan dia. Jadi tuan-tuan, mari kita betulkan. Membaca bukan dalam hati. Cuba perhatikan, kalau kita rajin tengok anak-anak buah kita, dia solat tak baca, baca dalam hati ni, mewakilkan hatinya membaca. Lidah tak digerak. Kata Imam Syafi'i, hatta yuharriku lisan, sehingga gerakkan lidah. Cuba perhati, Fatihah rakaat tiga, tak bergerak lidah dia. Rokok, tak baca, baca dalam hati. Subhana rabbiyal azim, dalam hati. Bila baca dalam hati, dia cepat. Cuba baca dengan lidah, mesti lama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana, kan lama tu. Cuba baca dalam hati, cepat aja. Terus bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sujud tak baca, baca dalam hati. Sepatutnya subha, subha. Tak ada suara, tapi lidah jalan. Baca tuan-tuan. Mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dilihat Rasulullah solat zuhur dan Rasulullah solat asar, Rasulullah jadi imam. Kata Khabbab dalam riwayat, kami nampak dagu ni, janggut Rasulullah tu bergerak-gerak dari belakang. Dan dia semayang ni, sahabat, dia tengok Rasulullah semayang zuhur ni berjemaah. Maknanya Rasulullah bila baca Fatihah tu, dia beria menyebut bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Semayang asar, semayang zuhur, mesti sir, rahsia. Tapi lidah dia bergerak. Alhamdulillah, bergerak janggut Nabi. Cuma kita bayangkan solat kita ni, Fatihah pun tak bergerak lalu lidah kita. Tuan-tuan, kita baiki. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Oh iya ke? Rasa macam bergerak. Tak, tak bergerak. Jadi tuan-tuan, gerakkan lisan kita. Baca iftitah, Allahu akbaru kabira. Nak sebut huruf alif macam mana bunyinya, tuan-tuan, sebut dengan lidah kita. Sudi-sudikan lidah kita ni, biar menyebut, biar berdialog dengan Allah. Bawa lidah sekali. Jangan lidah tinggal rumah, fikiran tinggal rumah, hati tinggal rumah. Sah tak solat kalau hati tak bawa sekali? Hati mengawang pergi ke Mekah tu, lepas ke Mekah tu tuan-tuan, tengah solat. Bila solat, semua kena bawa. Bila sujud, semua anggota. Sebab tu kita sujud baca subhana rabbiyal a'la. Itulah. Padahal masa sujud macam-macam doa. Tengok Rasulullah, laka sajadata, aku sujud kepadamu seluruh sendi-sendiku, tulang belulangku sujud kepadamu. Panjang doa Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, sujud itulah tempat yang paling rehat sekali. Kita sujud 3 saat pun tak ada tuan-tuan. Lebih paling ringkas sujud. Padahal kita sujud tu tuan-tuan ya, itulah saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih, subhana, maha suci engkau. Jadi tuan-tuan, waktu sujud tu kena ada rasa rindu, kena ada rasa rohbah, gemar-gemar. Kalau boleh nak banyak sujud. Orang dalam kubur tu kalau boleh bangkit, dia nak sujud. Tak boleh sujud. Kita yang hari-hari boleh sujud, kita tak buat. Sangat nikmat tuan-tuan bila kita dapat sujud, apalagi kita menghayati sujud kita tu. Lama kita sujud. Jadi tuan-tuan, bila kita solat di rumah, bangkitlah tuan-tuan, kita ni hamba. Kenalah ambil hati majikan. Kalau tidak sekarang, kena jual tuan-tuan. Tengok cerita P. Ramli tu hamba. Melawan aja jual. Tiga dirham tuan-tuan. Kita ni hamba Allah. Kena banyakkan sujud, kena banyakkan rukuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang nikmat yang besar tuan-tuan. Apabila kita menghayati, benar lama sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi waktu rukuk tu begitu keadaan badan kita. Secara fizikal tubuh kita begitu. Dan barulah kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ulang tiga kali. Tengok-tengok Pak Imam tak bangkit lagi. Ulang lagi tasbih tu biar banyak. Ada setengah imam dia laju rokok. Jadi dan satu kali je baca pun tak apa. Yang penting lepas rokok ada tomak ninah, itu rukun. Selamatkan. Tak ada tomak ninah, tak sah. Tak ada kompromi. Itu yang laki-laki tadi 60 tahun punya solat, Allah berhak untuk reject solat dia. Sebab ada banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tatma'inna tatma'inna lah, tenang-tenang. Buat apa yang berlari sangat tu, nak kejar apa dunia ni? Tenang-tenang, tatma'inna jalisan, tatma'inna raki'an, semua tuan-tuan. Dalam hati kita, Allah Ta'ala ni tak boleh keterima je lah. Katanya Allah maha penyayang. Yang penting aku solat. Tunggang terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah, terima je lah. Tak, tuan-tuan. Kalau kita solat, sengaja tak nak ambil wuduk, agak-agak bila Allah terima solat kita? Allah terima je lah. Yang penting solat. Tak ada keuzuran. Mesti kita bermula dengan wuduk. Itu peraturan dia. Itu spek-spek yang kita kena ikut. Jadi kalau kita solat, tak ikut spek dia, kita merasa solat ni macam produk kita. Suka hati akulah nak buat macam mana. Tak. Kita kena ikut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, kena juga dalam hidup kita ni, kena tengok, tinjau tengok. Oh begini Rasulullah rokok. Sebelum naik iktidal. Baik, yang keduanya sujud. Macam mana sujud tuan-tuan? Yang tadi itu Allah Ta'ala tolak solat 60 tahun kerana rokok dia betul. Sujud tak betul. Sepatutnya 1-0. 1/2. Lulus lah. Tapi Allah, rokok betul, sujud tak betul. Allah reject semua sekali. Bagi tuan-tuan, bukanlah tajuk solat kita pada malam ni, tapi mari kita sempurnakan. Baik, lidah kita gerakkan pada bacaan. Dan saya ulang lagi, dalam menggerakkan lidah ni, ada 5 tempat, bukan setakat lidah bergerak. Kena ada suara, telinga kita kena semak bacaan mulut kita. Pertama, takbiratul ihram. Siapa tak ada suara, tak sah. Disebut sebagai rukun qawli. Jadi takbir, telinga kita. Bukan telinga orang sebelah. Bukan telinga Pak Imam. Telinga kita. Allahu Akbar. Dengan sempurna sebutan tu. Yang kedua, bacaan Fatihah. Bermula Bismillah sampai Waladhalin. Walau rakaat ketiga sembahyang Isyak. Kena ada suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia ma'arik lisukun, mana dia mat asli, mana dia alif lam qamariyah. Masa tu keluar tu. Arrahmanirrahim. Alif lam qamariyah ke alif lam syamsiyah ke. Rahim. Berapa harakat nak baca. Itu menyebabkan kita melangkah cari guru. Aku tajwid tak boleh lah. Belajar tuan-tuan selagi ada hayat. Baik tuan-tuan, yang ketiganya selawat pada tahiyat akhir kuat, rukun, hukumnya rukun, tak boleh tinggal. Yang berikutnya ialah bacaan tahiyat akhir, at-tahiyyatul, tu yang akhir tu sebelum beri salam mesti ada suara. Kita tahu dah benda tu tapi tak buat. Apa sebab tuan-tuan? Sebab ada sikit benda tersumbat dalam hati kita yang namanya kibir, besar diri, angkuh. Kita dah tahu benda tu salah tapi kita buat yang tak betul juga.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Semaklah Solat Kita Diterima atau Ditolak bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Razli bin Aziz. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara menerusi Zon Pesona pada hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Dengan huruf
3: Jim,
2: tetapi tak ada matanya
3: saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Oh, Jim atau buta lah je tu.
4: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: 1.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar We. Baik, saudara, sehingga pukul 6 petang bersama saya Balah dalam Zon Apa Khabar We. Edisi hari ini 10 Oktober 2026, sehari Sabtu, waktu sekarang 28 minit petang sehingga pukul 6 petang bersama saya Balah dalam Zon Apa Khabar We. Baik, saudara, pukul 2 petang sehingga pukul 3 petang kita berhibur dalam Hits 90, dan juga pukul 3 petang kita berhibur dalam Hiburan Santai, dan juga tepat pukul 5 petang nanti kita ikuti Utama 5 petang dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, dan seterusnya kita berhibur dalam Hiburan Petang, dan seterusnya pukul 5.45 petang nanti kita ikuti Khabar Pahang edisi hari ini. Baik, saudara, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baik, kita mendengar lagu seterusnya. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, tiga stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IP PU pada tahap tidak sihat setakat jam 12:30 hari ini, dan juga di Rompin 167 tidak sihat, dan juga Temeloh 151 tidak sihat, dan juga di Jelantut 74 sederhana, dan juga di kawasan Indramayu Kuantan 151 tidak sihat, dan juga diikuti dengan Balok Baru Kuantan 90 sederhana. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa, dan juga mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar kawasan anda. Baik, saudara, kita terus berhibur lagu seterusnya.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Ngobrol Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuk Ogajo, pahlawan gagah. Atuk Ogajo, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkok Pahang.

0: di bumi.
1: Baik, saudara dari Malaysia Prime FM, satu pilihan masih bala menemani anda dalam zon apa khabar we. Baik, kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, saudara, hiburan santai ya, dan juga kita mendengar lagu-lagu menarik. Terus kekal bersama kami dari Malaysia Prime FM, satu pilihan bagi kita mendengar lagu seterusnya. Bila nak kongsikan isu pelarian Myanmar, keselamatan dan juga kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menenangi isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan juga kerjasama antara agensi. Baik, saudara, kita terus beri lagu seterusnya daripada Mei, tajuknya Gadis Bertudung Putih.

sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Ngobrol Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atau ogayo pahlawan gago. Atau ogayo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang lengkap.
2: Baik, selamat datang di Malaysia Pahang FM. Satu pilihan masih bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar We. Baik, saudara, 11 daerah satu tamasyah untuk semua. Jom meriahkan Tamasyah Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang, perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian dan juga permainan tradisional. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan juga cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti menamah dan juga gasing dan wow. Turut ada senam seni dan juga fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Baik, saudara, manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda, selain jualan agroh mandani dan juga jualan ramah. Ketinggalan penampilan Datuk Ramli Sarip, Roslan Madop dan juga ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Tamasyah Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober, Dataran Bentong. Jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan juga maklumat lanjut, layari laman sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.
3: Pak Ye, kau ni nak minta tolong awak ni. Boleh tak? Kayaknya kau nak bagi tahu kereta kau rosak ni. Jadi betul, kau nak pinjam lah sikit duit kat awak.
4: Tak, benda masalah kereta awak tu. Kenapa je kereta awak tu? Benda masalah.
3: Kereta kau semalam bergegar tayar.
4: Lepas tu?
3: Kau dah nak hantar ke bengkel? Kau kena tukar tayar tu. Kau janjilah kau dapat gaji bulan ni, kau terus bayar duit awak. Kau janji betul-betul. Tak payah awak minta. Betul.
4: Mungkinlah tak nak bagi. Kau bagi boleh lah, tapi kau tak bagi tak banyak lah ya.
3: Tak dah, boleh. Berapa?
4: Aku pun tengah senok juga ni.
3: Boleh.
4: Ambil lah mana yang ada ni.
3: Terima kasih lah Pak Ihok lah, sahabat kau dunia harian. Terima kasih, kau janji bulan ni masuk gaji kau bayar betul.
4: Rey. Gaji awak dah masuk ke?
3: Hai.
4: Kau nak gunduk sikit ni lah.
3: Hai, Pak I.
4: Boleh lah, ejek sikit ada.
3: Pak I, kau nak kabur dah kan? Gaji masuk, kau terus bayar ke awak? Tak payah awak minta. Awak nanti kau masuk gaji terus bayar, janji. Kau janji dah kan? Kau nak keluar ni kejap kan? Ya, kau pergi dulu lah. Assalamualaikum.
4: Aduh, pula dah.
5: Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Walaupun anda akan menjadi miskin dengan membayar hutang, lebih baik daripada mati dalam keadaan berhutang. Pahang FM, kami prihatin.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Surah Al-Kahfi, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan sesiapa yang membaca 10 ayat daripada permulaan Surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari ujian Dajjal, usima minad Dajjal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebabnya kerana pada awal-awal Surah Al-Kahfi itu terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka orang yang merenungkan tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Ya, seterusnya pendengar, jom sama-sama kita amalkan Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, jadikan sebagai zikir harian kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahma Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam zon apa khabar weh masih sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang ketiga mendengar lagu-lagu menarik. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Belanjawan Malaysia 2027, STR dan juga SARAH untuk golongan B40. Berita penting untuk golongan berpendapatan rendah, kerajaan mengumumkan peruntukan gabungan STR dan juga SARAH sebanyak 16 bilion bagi tahun 2027 berbanding 15 bilion pada 2026. SARAH sehingga RM150 sebulan juga akan diteruskan untuk semua penerima STR. Baik, saudara, seterusnya, STR 2027, bantuan tunai untuk isi rumah dan juga kategori lain yang memenuhi syarat. Dan seterusnya, SARAH 2027 sehingga RM150 sebulan sehingga RM1,800 setahun dalam bentuk kredit untuk membeli barang keperluan asas bagi penerima STR yang layak saja. Seterusnya, SARAH Madani untuk bukan penerima STR RM200 setahun, RM100 sebanyak 2 kali kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR. Bayaran dirancang menjelang Aidilfitri dan juga sempena hari

0: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM. Satu
2: pilihan. Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam zone. Apa khabar weh? Baik, saudara, tepat pukul 5 petang nanti kita ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi ketiga dalam zon Apa Khabar Weh.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi.
1: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
4: Pahang FM, satu pilihan.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kalau santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang lengkap.
2: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar Weh. Kita berada dalam edisi yang terakhir sehingga pukul 6 petang. Bala akan menemani anda. Baik, saudara, lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 6 petang. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, amaran ribut petir hujan lebat di seluruh negara. Met Malaysia hari ini mengeluarkan, baik saudara, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di semua negeri sehingga pukul jam 6 petang. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan amaran ini membabitkan keseluruhan Perlis, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sementara itu di Pulau Pinang, amaran berkenaan dikeluarkan di kawasan timur laut dan juga barat daya. Sementara di kawasan Pahang membabitkan Rompin, Cerantut, Kuantan dan juga Lepis. Baik, saudara, dalam pada itu orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkara seperti ini dan juga anda boleh melayari laman sesawang Met Malaysia untuk maklumat lanjut. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: sampai di langit mengakor di bumi.
1: Ya, saya Syarifah Syahira. Kepada semua dari Pahang, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan. Balam menemani anda dalam zon Apa Khabar Week. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan juga kerjasama antara agensi. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Apa Khabar Weh. Balam menemani anda sehingga pukul 6 petang. Dan juga di Zon Nurani, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 9 malam. Baik, saudara, jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.

0: pastikan salah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamualaikum fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.

ambil tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan kalau disemayang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun.

Baik, saya nak kongsikan satu berita baik bagi warga Raub. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program Madani Kita PMK tahun 2026, dan program ini akan diadakan pada 18 Oktober 2026 hari Ahad pada minggu hadapan, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raub Teras, bermula pada pukul 7 pagi hingga 6 petang. Dan pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan antaranya fun walk, pertandingan mewarna keluarga, jualan ramah madani, agro madani, tukar minyak hitam motor percuma, tukar helmet percuma, tukar Al-Quran lama kepada baru, gunting rambut percuma, pertandingan e-sport dan pameran agensi-agensi dan banyak lagi. Dan majlis perasmian program Madani Kita 2026 bersama komuniti Teras Raub akan diadakan pada pukul 3 petang 18 Oktober 2026, dan orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program membudayakan perpaduan meraihkan kepelbagaian. Dan baik, untuk makluman awal, sebentar lagi azan solat waktu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.58 petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Terus dengar Abang FM, satu pilihan.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa. Ya.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia.
4: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Surah Al-Kahfi, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan sesiapa yang membaca 10 ayat daripada permulaan Surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari ujian Dajjal, usima minad Dajjal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebabnya kerana pada awal-awal Surah Al-Kahfi itu terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka orang yang merenungkan tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Ya, seterusnya pendengar, jom sama-sama kita amalkan Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, jadikan sebagai zikir harian kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.

والفتنة أكبر من القتل.

ini kum. Hatta

يسألونك عن الخمر والميسر

0: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pang FM.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Maksudnya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Allah menggunakan lafaz telah terbelah bulan. Tafsir Ibn Kasir menyebut, Imam Ahmad mengatakan dari Anas Ibn Malik mengatakan bahawa penduduk Mekah kaum musyrik pernah meminta kepada Nabi Muhammad untuk memperlihatkan satu tanda mukjizat, maka terbelahlah bulan di Mekah sebanyak dua kali. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 ini menunjukkan bahawa telah terbelah bulan. Masya Allah, orang yang mentadabbur Al-Quran akan tetap beriman dengan ayat ini sekalipun, terutama sekali orang yang berada selepas zaman sahabat, mereka yang tidak menyaksikan peristiwa pembelahan bulan pada zaman Rasulullah. Maka orang yang tidak berada pada zaman itu, pastinya mereka tidak nampak bukti depan mata tentang bulan itu pernah terbelah. Tetapi orang yang beriman ini, sekalipun tidak ada bukti depan mata bahawa adanya penampakan seperti bulan pernah terbelah, tetapi imannya tetap kukuh sehingga ke ayat-ayat mereka. Orang Islam zaman kini pula yang sepatutnya lebih bertambah imannya lah berbanding orang sahabat yang tidak melihat, berbanding tabi'in, berbanding tabi'in pada zaman dahulu. Kerana pada zaman sekarang kita dah ada Google, kita dah ada internet. Bila-bila masa saja kita boleh tengok gambar bulan tu terbelah. Dan kita boleh baca report jelas daripada NASA yang menyebut bulan itu gambarnya seakan pernah terbelah. Ini klaim daripada NASA. Masya Allah, Al-Quran menyebut bahawa telah terbelah bulan. Buktinya, mukjizatnya sampai kepada kita sekarang. Semoga bertambah iman dan jelaslah bahawa Al-Quran bukan kalam Muhammad, tetapi jelas daripada Maha Penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, sekarang pukul 7.51 minit malam. Masih lagi bertemankan Hazwan di Zon Nurani hari ini. Hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan mendengarkan Radio Malaysia Pang FM walau di mana saja anda berada. Dan sedikit pemakluman, sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Berita Perdana 8 malam ini, pastinya di saluran televisyen TV1. Dan Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi. Baik, sebelum itu nak maklumkan juga azan Isyak pada hari ini akan berkumandang tepat pada jam 8.07 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Baik, saya nak ingatkan juga sekali lagi, jangan lupa kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Berita Perdana 8 malam nanti di TV1. Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi. Radio Malaysia Pang FM.
1: Selagi hayat di kandung badan,
2: terus setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
1: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
1: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda tu, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Baik saudara, sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Berita Perdana 8 malam ini.

0: Baik, Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi. Baik, seperti yang kita maklumkan sebelum tadi, sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Berita Perdana 8 malam ini. Sama-sama kita nantikan.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nur, untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Lepas hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
2: Okay. Baik, Alhamdulillah.
1: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin tempat terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita sembang pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat Belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuan Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan besar ya, tentu di kementerian-kementerian, khususnya Kementerian Kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. pendapatan kamu 10 juta ringgit sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
2: Dia dalam apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maksudnya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami, dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putera Jaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 10 Oktober 2026. Pengarah Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlilitan Negeri Pahang Yusof Syarif mengesahkan pihaknya ada menerima aduan berhubung penampakan seekor harimau belang yang didakwa berkeliaran di bahu jalan di laluan Bukit Fraser Raub menghala ke Kuala Kubu Baru Selangor semalam. Susulan itu, 4 anggota perlilitan daerah Raub diarahkan ke lokasi untuk menjalankan siasatan selain memasang 4 unit kamera perangkap bagi memantau pergerakan haiwan berkenaan. Sebanyak RM70,000 diperuntukkan kepada jawatan kuasa penasihat perpustakaan termasuk yang melibatkan Perpustakaan Desa Persekutuan. Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Nazri Abu Bakar berkata, jawatan kuasa berkenaan memainkan peranan penting bukan sahaja dalam membantu pembangunan perpustakaan, malah menjadi penghubung antara perpustakaan dengan masyarakat setempat. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Dato' Muhammad Rosli Abdullah menghadiri majlis perbarisan tamat latihan di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS Kuantan pagi tadi. Ia melibatkan 49 pelatih khusus asas Letnan Muda Maritim Siri 13 2025. Pengguna diingatkan supaya tidak mudah dengan label dan iklan makanan yang mendakwa mampu mencegah, merawat atau menyembuhkan penyakit kerana akuan sedemikian dilarang di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Menurut laman Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Temeloh, orang ramai diminta menyemak maklumat produk terlebih dahulu serta melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan akuan yang mengelirukan pengguna. Majlis Perbandaran Bentong MPB menyertai Temasya Orang Pahang 2026 yang berlangsung di Dataran Bentong selama 3 hari dan berakhir esok bagi memperkenalkan inisiatif serta berkongsi maklumat berkaitan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan. Penyertaan menerusi reruai pameran itu turut menjadi platform mendekati masyarakat dan mengeratkan hubungan antara Majlis Perbandaran Bentong dengan orang ramai menerusi penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan mesra rakyat. Sekian khabar ringkas 10 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, masih lagi bertemankan Hazwan di Zonurani hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, dalam pada itu saya nak maklumkan keadaan semasa, keadaan jerebu di negeri Bang ketika ini. Kalau kita ikut bacaan indeks pencemaran udara IPU, dua kawasan di Pahang masih lagi berada dalam kata paras tidak sihat, iaitu dengan bacaan 155 di Balok dan bacaan 167 di Rompin. Manakala bacaan di Kuantan merekodkan 99 pada tahap sederhana, mentakap 84 bacaan IPU di tahap sederhana dan juga di Jerantut dengan bacaan 62 bacaan sederhana juga. Okey, baik, pada anda yang kata sedang melakukan aktiviti di luar, pastikan mengambil langkah berjaga-jaga, pastikan ambil air minum mencukupi dan kurangkanlah, kalau boleh kurangkan, bukan tak boleh, kurangkan. Kalau anda kata kena juga, tapi berpada-padalah, berhati-hati sebab kata keadaan jerbu ni ada kalanya tidak memberikan satu manfaat yang bagus lah, maksudnya memberi masalah kepada individu yang mempunyai rekod kesihatan, mungkin ada asma ke apa semua kan. Kalau anda kata kalau nampak macam jerbu tu semakin teruk, kalau boleh cuba pakai pelitup muka ataupun mask. Okey, baik, kita terus dengan lagu seterusnya. Sayang Aku Tanya, Apa Khabar? Terus dengan Pak FM, Satu Pilihan.
1: Nak dengar Pahang FM secara online?
2: Ya, apa terjadi?
1: Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

Baik, sekarang pukul 8.55 minit malam dan ini menandakan Zon Nurani telah menghampiri di penghujung waktunya. Dan saya Azwan bakal mengundurkan diri dan sebentar sahaja lagi rakan tugas DJ Nash akan menemani anda di Zon Inspirasi bermula 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Saya Azwan mengundurkan diri. Selamat malam dan Assalamualaikum dan bye-bye.

0: FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, the president, the economy, first unity economy of Egypt. And Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Lagi alhamdulillah, memang banyak meringankan beban. Sebab memang lah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Media Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pak FM. Satu pilihan untuk hari ini kita bersama. Ini hari Sabtu dah kita ya, 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah kita bersama untuk hari ini. Hari ini adalah hari yang paling gembira, hari yang paling menyenangkan hati para mereka kaum wanita. Hari ni bila mereka melihat social media, mereka akan blushing. Blushing. Itu lagu lain. Ya, mereka akan tersengih-sengih seorang-seorang. Jadi untuk para-para suami, hari ni kalau minta nak pergi mancing, tak ada masalah. Hari ni dapat mungkin. Ya? Mungkin dapat. Hari ni tak apa, boleh pergi je lah abang. Abang nak pergi, pergilah, jangan kacau lah. Saya nak buat ni, dia kata lah. Apapun, tadi anda bersama dengan DJ Azwan bagi Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang anda bersama dengan anda pula 9 hingga 12 tengah malam. Kita bersama pastinya hujung minggu ini. Lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda adalah lagu-lagu di hujung minggu. Sambil-sambil mandu, sambil-sambil tengah healing, sambil-sambil tengah apa lagi, apalah jua pekerjaan yang anda lakukan sekarang, aktiviti yang anda lakukan sekarang, sambil-sambil itu juga kita akan menemani anda semua. Jadi untuk anda semua, jom kita nak mulakan lagu yang pertama. Ini dia untuk anda, Pujuk, Haziru Sibir dan juga Baby Shima. Pak FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
2: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi, abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Selamat mengikuti siaran kami.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Abang! Abang!
4: Ya, apa dia yang...
3: Tolong buka radio kejap.
4: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
3: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
4: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
3: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
4: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
5: Termaluh 107.5 MHz.
6: Termaluh bandar titik tengah.
5: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
6: Kita kelebih. Tempat kau memehem berpaling.
5: Jerantut 92.7 MHz.

0: 107.5 MHz.
1: Apa khabar orang berat?
0: Maran 92.0 MHz.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bullying cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
5: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

Matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai Teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Bresia.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

0: kasi ang kontre. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin dan veteran tidak berpencin. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

Nirvana smells like teen spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Dan

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan. Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Sekarang sudah pukul 2.02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani, tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat civil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi. Dan kalau ikutkan waktu macam ni, memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan, kan? Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-sama kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

Kasana FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patutkah saya makan ke patut diet? Nah, Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruhan tu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: cepatlah kita kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar Nasional FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan? Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di Nasional FM. Apa itu? Okey, petang nanti, menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie, mengulas rasa, membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam satu jam setengah lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga, tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik gendang, kena main benda itu. Dan tidak melidakkan tentang pembelajaran atas talian, yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027,

0: perubatan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara. Sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya, ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya, Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jiran dia. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jiran dia. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadilah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat, Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara Singapura paling dekat. Yang paling jauh Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Muka tinggi-tinggi bangunan. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu, wal jarizil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik, kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main. Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat jiran bukan Islam. Kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar je niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kita kena pergi ceramah, kena pergi tak ada, tapi dengan akhlak kita tu. Dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sambung lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat, speaker letak depan rumah dia. Sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Islam tu sama telah lah. Bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib orang kita nak buka. Aib kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tuhan tutuplah keaiban aku. Tapi keaiban orang kita pergi buka. Macam mana lagi tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka. Tak boleh. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang 4 golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran, mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang lah, gilah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab, tidak semua luka perlu dibalas, dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Lantak, yang penting aku sembahyang. Ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan ke

pasukan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh diwan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarakat berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan. Allah.

لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.

والفتنة أكبر من القتل.

يسألونك عن الخمر والميسر

0: Sadaqallah.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal bahril masjur. Maksudnya, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. InsyaAllah. Ibn Qasim mentafsirkan ayat ini dengan menyebut yakni dinyalakan sehingga menjadi api yang menjulang yang meliputi semua ahlul mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ketika ayat Quran ini diturunkan pada zaman para sahabat dulu, masih belum memahami isyarat sumpah Allah itu demi lautan yang di dalamnya ada api. Dan ketika itu mereka hanya memahami bahawa api itu hanya digunakan untuk mendidihkan air. Dalam persepsi kita sebagai manusia yang normal lah, kita akan mengatakan bahawa air dan api ini adalah satu perkara yang bertentangan. Mustahil api dan air itu boleh berada dalam satu tempat tanpa ada satu yang lebih dominan. Contohnya, kalau air dengan api, mungkin api yang akan padam dengan air, ataupun api yang akan marak, air yang akan kering. Maksudnya salah satu sahaja yang akan dominan. Perkara ini sangat bagi kita menghairankan apabila ada Allah menyebut dalam ayatnya mengatakan bahawa demi laut yang di dalam laut itu ada api. Masya Allah, satu perkara yang kalau kita katakan bahawa kehidupan pada zaman Nabi Muhammad itu sangat berjauhan dengan laut, bagaimana Nabi Muhammad boleh mengatakan sesuatu yang di luar daripada kawasannya, dan bagaimana Nabi Muhammad boleh tahu bahawa ada satu laut yang di dalamnya ada api. Masya Allah. Tetapi kini semua fakta itu telah dibuktikan melalui kajian daripada penyelam-penyelam daripada Amerika Syarikat. Mereka telah mendapati bahawa ada satu kawasan di Miami menemui satu laut yang di dalamnya terdapat beberapa gunung berapi yang meletus di dalam laut. Ketika mereka menyelam, mereka mendapati bahawa retakan-retakan pada gunung berapi ini telah menyembur lava, dan api pada retakan itu tidak padam sedangkan api itu berada di dalam laut. Al-Quran menyebut tidak dapat dibuktikan oleh para sahabat tidak bermakna perkara itu adalah mustahil. Al-Quran menyebut, dan walaupun perkara itu tidak logik akal, walaupun benda itu tidak dapat dibuktikan secara saintifik, belum bermakna perkara tersebut adalah perkara yang mustahil. Tetapi kita sebagai umat Islam harus bertambah iman, harus berpegang bahawa apa yang diperkatakan oleh Allah itu semuanya benar walaupun belum dibuktikan oleh mana-mana fakta saintifik. Jadi Masya Allah, Al-Quran telah menyebut fakta yang sangat hebat ini. Masya Allah, benarnya Al-Quran itu bukan kalam Muhammad tetapi daripada Maha Penciptanya. Moga bertambah iman kita semua. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Saudara pendengar, selamat mengikuti syarahan kami. 104.5

kesihatan dunia, pasulah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Apa khabar semua? Semoga pagi Ahad ini kita mulakan dengan senyuman, hati yang tenang dan semangat yang luar biasa. Anda bersama Pahang FM Satu Pilihan, saya Hazwan, DJ yang bertugas pada pagi ini menemani anda dalam zon aktif bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan mana yang dah bangun awal ni, yang sedang bersiap ke nak ke tempat kerja, yang sedang bersenam, bersarapan atau mungkin sedang memandu di jalan raya, terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman pagi anda. Jangan lupa pastikan kita semua kekal ceria, jaga keselamatan di jalan raya dan mulakan hari ini dengan perkara-perkara yang positif. Dan pagi ini kita akan teruskan dengan pelbagai pengisian menarik, informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang bakal menceriakan pagi anda. Dan baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Hazwan dalam Zon Aktif Pahang FM

Baik, tak nak buang masa lagi. Kita mulakan pagi ni dengan muzik yang terbaik, semangat yang membara dan mood yang paling ceria. Zonatif Bang FM, satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
0: Serius ah? Yeah.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wahan, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership as a president. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan inisiatif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: Okay, permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjuktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 7.28 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih setia dengan kami di Radio Malaysia Pang FM, dan kepada anda yang baru saja orang kata buka channel Radio Pang FM, terima kasih juga diucapkan. Apa khabar? Hendaknya semoga sihat-sihat belaka, semoga-moga ceria bersama dengan insan tersayang pagi ini. Dan saya Azwan, saya nak kongsikan sedikit. Ini orang kata berita baiklah untuk warga Raung. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program Madani Kita PMK tahun 2026, dan program ini akan diadakan pada 18 Oktober 2026 hari Ahad, pada minggu depan, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raung Trust, bermula pada pukul 7 pagi hingga 6 petang. Dan program ini merupakan salah satu manifestasi komitmen Kerajaan Madani dengan membawa jentera dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Dan pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan, di antaranya fun walk, ada pertandingan mewarna keluarga, jualan rahmah madani, jualan agro madani, tukar minyak hitam motor percuma, tukar helmet percuma, tukar Al-Quran lama kepada baru, gunting rambut percuma, pertandingan e-sport dan pameran agensi-agensi, dan banyak lagi. Dan majlis perasmian program Madani Kita 2026 bersama komuniti Trust Raub akan diadakan pada pukul 3 petang 18 Oktober 2026 hari Ahad tersebut, dan orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program. Dan program ini bertemakan membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Dan saya ulang lagi, pada minggu depan 18 Oktober, program Madani Kita di Dewan Terbuka Dataran Raub Trust. Okay, baik, sama-sama itu, jangan lupa untuk undi lagu kegemaran anda, catat Top Pop Ye Ye yang kita akan siarkan pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Undi lagu kegemaran anda untuk kekal terus berada di dalam catat Top Pop Ye Ye. Okay, kalau nak cadang lagu baru juga boleh WhatsApp kepada kami, nanti saya akan tulis rekodkan. Nanti minggu depan kita akan calonkan lagu baru tersebut untuk anda undi. Dan pastinya jangan lupa pukul 7.45 pagi nanti kita ada Khabar Pahang. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Pekan 104.1 Sikas. Dengarkan Pahang FM. Di mana juga

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.